0: Mestilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Langkah FM lo. Dengan Langkah FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Hari Selasa hari ini 9 Jun 2026. Terima kasih yang bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Anda bersama dengan saya Astro sehingga pukul 10 pagi dan terima kasih saya Melaka FM, teman-teman pendengar-pendengar Melaka FM tak kira di mana saja anda berada, menerusi live di TikTok Melaka FM, saya Melaka FM dapur TV 58.2K. Terima kasih semua ya. Okey, yang sedang dalam pemanduan, hati-hati ya memandu, semoga selamat sampai ke tempat kerja, nak berniaga eh. Macam-macam urusan pagi ni macam biasa, yang baru sampai pejabat, baru nak punch in, wah gitu eh, baru nak clock in, tak kisahlah, yang penting saya doakan semoga anda dapat menjalankan tanggungjawab anda sebagai seorang pekerja ataupun mungkin mencari rezeki, semoga murah rezeki selalu insyaAllah. Saya nampak DJ HH nombor 1, DJ HH nombor 1 dia baru sampai. Okey, baik, topik kita pagi ni, apakah kebaikan kecil yang pernah orang lain lakukan sehingga anda masih ingat sampai sekarang? Sampailah hari ni, kebaikan kecil je orang tu buat pada kita tapi anda ingat sampai sekarang. Boleh kongsi-kongsikan bersama dengan saya menerusi di Bilik Hijau, boleh di live TikTok Melaka FM pun boleh juga, tapi sebaiknya hantar dekat Bilik Hijau lah, taliannya 010-806-1023. Sebab apa? Senang saya nak baca kan. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10, pastinya Melaka FM mempersembahkan pagi anda.

0: Bulaga FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yugu.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Bulaga FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
2: Bulaga FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Boleh curia, boleh kangana, hal mein ho gaya tera sajna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Gegar pagi 6.10 di Melaka FM. Pastinya mengusahakan anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami menerusi, yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Aplikasi ni boleh anda buat turun di telefon bimbit anda kerana ianya betul-betul percuma. Jangan lupa yang belum lagi buat turun, buat turun sekarang, sekarang, sekarang. Okey, terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan saya Melaka FM yang bersama dengan kami. So, pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Saya tengok sini ramai berdengar Melaka FM, Ija, Kak Zaraar, Abes Mut, ya, Cik Badrul, siapa lagi saya nak sebutkan ni, Cik Amdan dari Batu Pahat. Ini antara sahabat-sahabat, rakan-rakan, DJ Amar ada, Kak Zura Juju ada ni, Pami, Kainunisa, lagi siapa lagi, saya nak sebutkan Ultraman Zero, Rosnari Ahmad, Awasno, Muhammad Tahir, Fahmi, terima kasih. Okay, dekat bilik hijau saya nak tengok yang hantarkan kiriman menerusi nombor 0108061023. Okey. Topik kita pagi ni bercerita tentang kebaikan kecil yang saya ingat kebaikan kecil yang meninggalkan kesan dalam hidup anda yang anda ingat sampai sekarang. Amat ada kisahnya, kebaikan kecil yang saya ingat. Kawan saya tolong bacakan nota untuk saya. Kisahnya kami ni duduk dekat asrama. Jadi waktu malam kami ni selalulah belajar sama-sama kan. Jadi pada satu malam yang indah lagi berseri. Saya cakap lah dekat member ni, saya tak siap salin nota sejarah. Jadi sudahnya member pun teruslah baca nota tu. Itulah yang saya ingat. Kalau nak tahu, saya sampai buat lagu khas untuk member. Iya ke? Wah, siap buat lagu eh. Alamak, dahsyat lah. Oh, ada dekat ni. Okey. Baik, terima kasih Amar, DJ Amar dari Kota Bulat Sabah, berkongsi kisah ceritanya. Baik, ada lagi tak yang nak kongsikan kisah anda, kebaikan yang pernah orang lain lakukan untuk anda yang anda ingat lagi sampai sekarang? Boleh terus saja komen di 0108061023. Saya akan bacakan sekejap lagi. Terus bersama dengan kami, Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, membusanakan pagi anda.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi di bawah tu pahat.

0: Dengarlah KFM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Pagi 8.39 minit dan pagi Gegar Pagi 6.10. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di 102.3. Itu ialah frekuensi Melaka FM ya. Kalau luar daripada lingkungan frekuensi itu, anda boleh dengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Frekuensi ini mungkin dia terhad di Negeri Melaka, sebagian Johor, sebagian Pahang, sebagian Negeri Sembilan. Jadi alternatif yang ada, anda boleh dengarkan menerusi aplikasi ini ya, RTM Klik. Dengan online sajalah kan, dalam talian. Okey, topik kita begini, kebaikan kecil yang orang lain lakukan pada kita yang anda akan ingat sampai sekarang. Saya tertarik dengan satu komen dekat Bilik Hijau ni. Beliau tak sertakan nama dia, tapi saya macam teringat-ingat kisah ni kan. Saya dah lupa siapa insan ini yang hantarkan kiriman ni sebab tak disertakan nama. Okey, ceritanya, kisahnya begini eh. Dia kata kalau boleh nak share tentang tentang ingat kebaikan orang. Okay, 18 tahun yang lalu. Lama eh, saya first time join camp. Dan saya agak kelangkabut. Camp ni kursus lah, kursus eh. Saya agak kelangkabut. Jadi saya ni terbangun lambat hari kedua camp tu. Okay. Ketua Fesi saya buat tak tahu je, dia kata. Nasib baik ada seorang Fesi ni, dia tolong ambil saya naik kereta kenari dia dan bawa saya ke tapak camp. Terima kasih Cik Asri Suhandi, saya kenal jasa Cik sampai bila-bila. Astaghfirullahaladzim. Wih, dia sebut nama saya weh. Okay, saya memang ingat kisah tu, tapi saya lupa siapa orangnya dan kat mana lokasinya. Siapa eh? Macam misteri pula kan. Kisah 18 tahun yang lalu, seseorang yang mendengarkan Melaka FM pagi ni berkongsi kisahnya, tapi tak diberikan namanya pula. Yang ni yang kena semak ni, siapa orangnya kan. Terima kasih pengirim pengirim dekat Bilik Hijau ni, kebaikan yang diingat sampai sekarang. Terima kasih lah. Okey, lagi satu ni. Assalamualaikum DJ Bertugas. Wah, waalaikumsalam. Apa khabar daripada Pak Cik Manaf? Pak Cik Manaf Petron katanya. Apa khabar Cik Manaf? Okey, lain-lain boleh kongsikan lagi bersama dengan saya di talian 010-8061-023. Kebaikan orang yang anda ingat lagi sampai sekarang. Okey, yang menonton live di Tom Lagi FM dah 106.3K jumlah taping yang saya terima pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, musnahkan pagi anda.

0: Health sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih.

0: bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. MagFM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, 8.51 minit dah pagi. Kejap lagi pukul 9 kita dengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Sabar-sabar rakan-rakan yang nak berkongsikan lagi kisah anda, kebaikan yang orang lain pernah lakukan kepada anda yang anda ingat sampai sekarang, boleh kongsikan bersama dengan saya di talian 010-806-1023. Sampai sekarang saya tak dapat lagi nama yang hantarkan perkongsian tadi. Cerita tentang apa? Seorang Fesi yang tumpangkan dia naik kereta sebab dia lambat bangun nak sampai kat camp tu. Dia ingat lagi sampai sekarang. Cerita ni pula 18 tahun yang lalu. Tak ada sertakan nama. Kalau dengar ni, bagitahu nama lah. Bagitahu nama. Okey, terus setiap bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM. Pastinya mahu sediakan pagi anda.

0: penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Jasin 102.3.

0: berdaya. Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: 102.3 Melaka FM.

0: dewasa, amalan itu semakin luntur dalam diri kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

Baiklah, gegar pagi 6.10 di Melaka FM. Pastinya baru sediakan anda. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Okey, sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar Melaka FM yang mendengarkan Melaka FM melalui RTM Klik, terima kasih banyak. Ya, Maknab pun maksud ni Maknab. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Maknab. Apa khabar Maknab? Okey, semalam kita Aisne semalam kan dah pun naik sesi persekolahan selepas cuti 2 minggu tamat. Tamat Ayahad, Aisne semalam dah masuk sekolah. Jadi agaknya macam mana anak dah masuk sekolah balik selepas 2 minggu cuti sekejap, ya kan? Kadang-kadang itulah. Semalam pun saya dapat juga ada yang kata anak-anak yang pensel hilang, madam hilang, semua alat tulis banyak tak cukup. Time itulah saat-saat akhir dapat beli kan. Ayahan, mak ayah, inilah rutin ya. Baru cuti 2 minggu, belum cuti hujung tahun lagi. Kalau cuti hujung tahun mungkin 3 minggu, sebulan kan. Sebenarnya ada juga yang sepanjang 2 minggu anak-anak lupa nak buat kerja sekolah. Mula-mula je ingat buat sikit, lepas tu kan tinggal, lama lupa kan. Sekarang ni semalam juga pasti ramai cikgu-cikgu dekat sekolah tanya, mana kerja rumah yang saya bagi sebelum cuti? Nanti macam-macam alasan keluar lah. Terlupalah, buku hilang lah, balik kampung lah, pergi bercuti lah, nak buat malam tertidur lah. Sebenarnya kerja rumah yang diberikan oleh cikgu-cikgu, guru-guru ni kan kepada anak-anak kita ni bukan sekadar tugasan untuk cikgu semak je kan, tahu. Ia sebenarnya nak melatih disiplin, tanggungjawab dan juga pengurusan masa, kemahiran yang sangat penting apabila anak-anak kita dewasa nanti. Memanglah cuti ni nak berehat, nak bergembira kan, tapi sedikit masa untuk siapkan tugasan sekolah adalah sebahagian daripada tanggungjawab seorang pelajar. Yang ini ibu bapa kena terapkan lah, maklumkan, nasihat pada anak-anak, okay. Alasan-alasan ini yang kita tak mahu ni kan, sebab ada yang mungkin saat-saat akhir bila semak balik buku alat tulis, tak cukup, mana pergi, dah lupa semua, jampak ke tepi kan. Okay, baik. Mausu Raja Alias dekat live TikTok baru masuk ni, ha. Selamat pagi ni Jastro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Maksu. Bang Zanzan pun baru masuk ya. Yang taping-taping macam saya nampak ni, Pami tu yang taping-taping, terima kasih banyak. Dah pun 154 bulan 154 bulan 5K. Pagi ni saya nak target 200K. Teruskan taping-taping Baik, dekat Bilik Hijau Puan Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Terima kasih juga yang menyapa saya. Terima kasih ya. Seterusnya Acik Muni Said dari Semabuk pun sama juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mak Yam Lendu pun sama juga, pagi tadi dah menyapa saya ya dan hantarkan nota suara. Terima kasih. Abang Zam-Zam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus selamat pagi. Selamat pagi. Dah masuk kerja Okey, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Lock FM, mempersonakan pagi anda.

Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ya, pastinya bersama dengan anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami selama pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dah pun pukul 9.47 minit pagi, penghujung tugasan saya Gegar Pagi. Terima kasih semua sedar tak sedar masa begitu pantas berlalu tuan-tuan puan-puan. Kalau tuan-tuan perasan lah kan, sahabat-sahabat perasan, kita tahun 2026 ni, sedar tak sedar kita dah masuk bulan Jun, pertengahan tahun dah sebenarnya kan. Maknanya 50% telah pun hampir 50% telah pun kita lalui untuk tahun 2026. So ada lagi separuh lagi kan. Apa yang ada impikan semasa awal tahun sampai sekarang, adakah tercapai, separuh tercapai ataupun belum lagi mula? Dia macam sekejap je kan. Waktu ni memang berjalan dengan pantas tanpa kita sedar kan. Apapun, saya nak cakap terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami di Melaka FM. Semoga segala perkongsian yang sahabat-sahabat pendengar Melaka FM kongsikan, pilihan lagu-lagu, kata-kata semangat yang dibawakan oleh rakan-rakan pendengar kita, menjadi satu inspirasi untuk kita menjalani hari kita ni dengan lebih positif dan juga penuh makna. Sebelum saya terlupa, ada satu lagi kiriman daripada Abang Syah dari Gadik Alur Gajah. Assalamualaikum Ijaz, assalamualaikum salam, selamat berkongsi. Abang Syah dari Kampung Gadik Alur Gajah kata hujan renyai-renyai masih lagi turun di Gadik ni Astro. Dari pukul 5 pagi tadi dah hujan sebenarnya, baru sampai dekat kebun ni. Okey, Abang Syah dekat kebun.

Bermula 10 pagi hingga 2 petang, Pesona 10.2. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi pada minggu hadapan, hari Selasa. Seminggu lagi sebab esok saya tak ada. Sampai Jumaat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan DJ Mala selepas ini. Okay, jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melaka FM kan ada.
1: Melaka FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA edisi ke-23, Kejohanan berkenaan menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Pertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dijadualkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Forum baharu menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Dalam pada itu, aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan, digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurucakap FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan, visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire, CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan Klopp kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tindak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah udara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel apabila rejim Zionis itu dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar itu. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Amerika Syarikat dalam pada itu mengisytiharkan kemenangan mutlak ke atas Iran dalam tempoh 2 minggu akan datang. Perkara tersebut diumumkan Presiden Donald Trump beberapa jam selepas Iran dan Israel bersetuju berhenti berbalas serangan. Trump membayangkan Amerika akan memenangi peperangan dengan Iran dalam tempoh tersebut. Terdahulu, Tehran mengumumkan penamatan serangan terhadap Tel Aviv namun akan bertindak balas sekiranya Israel masih meneruskan serangan ke atas Lubnan. Majlis Eropah meluluskan peraturan bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global. Peraturan berkenaan dibuat berdasarkan garis panduan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025 dan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh hujung bulan ini. Ia dijadual berkuasa 1 Julai bagi menggantikan langkah semasa dengan 25 daripada 27 negara anggota EU menyokong pindaan berkenaan. Prosedur baru itu juga memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import sebanyak 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu menular di 3 wilayah, Ituri, North Kivu dan South Kivu. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih.
0: Bermaksud mencari kesalahan orang, padahal diri sendiri lebih banyak kesalahan.
1: Contoh ayat.
0: Usahlah kita mencela kelemahan orang lain, takut pula kalau-kalau mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih. Kerana sebagai manusia biasa, kita juga ada kelemahan.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, akhlak KSM.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus setia bersama dengan kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya untuk edisi hari ini, hari Selasa, 9 Jun 2026. Semua okey ke? Sihat ke semua? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik ya, yang sedang bertugas tu selamat menjalankan tugasan anda, yang masih lagi dalam perjalanan hati-hati memandu. Pagi tadi hujan lebat tapi sekarang alhamdulillah dah okey dah. Jadi semoga semuanya lancar hari ini dan jom kita nak terus layan lagu-lagu permintaan untuk jam yang kedua ni. Jadi kepada anda yang nak dengar lagu-lagu anda saya tunaikan, cepat hantar sekarang ke 010-806-1023 ataupun boleh terus pergi ke TikTok live kita sekarang ni, boleh komen je terus ya, nama lagu, nama penyanyi. Kejap lagi saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

daripada Aisyah Malik, kau kasih ku sayang. Semoga terhibur hendaknya. Dah pun 11.07 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi semua yang sedang bertugas, dah makan ke tu? Dah pukul 11 lebih dah ni. Ada yang skip sarapan pagi eh. Kenapa skip? Perlu, penting sangat-sangat eh untuk kita ambil sarapan pagi, walaupun hanya sekeping roti dan juga susu. Cukup untuk alas perut sementara nak tunggu waktu tengah hari nanti eh. Jadi apapun, semoga semuanya sihat-sihat selalu. Dan terima kasih dengar 102.3 ketika ini. Dan terima kasih juga untuk KZ96 dari Singapura. Terima kasih ya. Orang Melaka ni tapi duduk overseas katanya. Duduk overseas tapi balik hari. Okey, katanya nak ucapkan untuk Umi tercinta yang bernama Umi Nadia nama Umi dia Nadia Abdul Rahman. Katanya semoga Umi cepat sembuh lah, baru jalani operation tangan ya. Dan katanya, saya doakan kedua orang tua saya sentiasa sihat, sentiasa bahagia selalu. InsyaAllah katanya minggu ni balik. Umi, tunggu ya anak balik minggu ni. Semoga selamat semuanya lah ya. Okey, terima kasih juga yang terus berada bersama kami di live TikTok Melaka FM. Kita ada Izrin Soleha, terima kasih. Teacher Mary juga dari Brunei, terima kasih. Said, terima kasih. Cik Badrul. Lagi kita ada Ina, lagi kita ada Azizi Romeo. terima kasih semua tau ya. Yang belum lagi join live TikTok Melaka FM, jom singgah sekejap. Kita sembang-sembang, jawab teka-teki. Dekat TikTok ada teka-teki, siapa tak masuk rugi ya. Dan juga boleh request lagu lah. Siapa nak dengar lagu permintaan, terus komen je ya. Nama lagu, nama penyanyi. Jom kita terus dengar lagu permintaan yang seterusnya. Ini permintaan daripada Encik Badrul. Nak dengar lagu daripada Ellie Katz, Senandung Semalam. Terus dengar Melaka FM, mempesonakan.

26 minit pagi ketika ini baru saja berlalu daripada kumpulan iklim Gerhana Cinta Luka. Semoga terhibur akak-akak kita yang kat dapur tu tengah masak tu, mungkin tengah sibuk sekarang kan, cuba tengok pintu depan tu tutup ke tidak, kemudian tengok anak-anak kecil kita kat mana kan. Kita tak nak sesuatu yang buruk berlaku lah. Kadang-kadang kita sibuk masak dekat dapur, tiba-tiba pintu depan tu terbuka, anak kecil pula ada kan, dah pandai jalan, dah dapat kaki, kan tak basah-basah kat luar pula tempat dia kan. Jadi apapun, kita harapkan semoga semuanya dalam keadaan selamat, semoga semuanya baik-baik aja. Dan terima kasih anda yang mungkin baru ikuti siaran kami ketika ini, sama ada dengar di frekuensi 102.3 ataupun anda memilih untuk dengar kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jom kita nak terus baca di bilik hijau ni. Kita nak tengok siapa yang hadir hari ni. Kita nak tengok dekat bilik hijau pula, kita ada Kak Nani Pelangai. Terima kasih Kak Nani. Katanya assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Wajahmu di Mana-Mana Azlinda Azlina Aziz, ditujukan kepada Kak Bik, Kak Ram, Kak Zah, Nur Kamaria, Pak Tua Serka, Mak Jah, Mak Lung Hawa, Mak Yah Jasin, Ayahanda Haji Kadir, Mama Nomi dan juga semualah yang sedang mendengar ketika ini. Okey, terima kasih Kak Nani. Dan seterusnya kita ada Mak Jah. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Malam. Waalaikumsalam. Semoga sihat selalu katanya. Amin. Terima kasih Mak Jah. Nak dengar lagu Bulan Terang di Air Yang Tenang, Maria Bacok penyanyinya. Oh, bersama dengan A. Ramli. Katanya lagu ni khas untuk semua yang sedang mendengar radio nombor 1 orang Melaka katanya. Dan juga untuk DJ Malam, terima kasih putarkan lagu. Terima kasih Mak Jah, terima kasih ya. Juga kita ada Pak Tua Serkam. Pak Tua Serkam, dia kata nak dengar lagu Rela Inka Kristi, ditujukan kepada isteri tercinta Pak Ibrahim, Zana Majid, Haji Kadir, Cik Ma, Mama Nomi, Mak Long Mahwa, Kak Nani, Kak Abid dan juga Mak Nap. Juga semualah yang sedang mendengar, semoga sihat selalu, bahagia hendaknya. Okey, terima kasih. Dan lagi, oh ramainya. Kejap lagi saya baca lagi. Okey, jom kita layan dulu lagu ni. Permintaan daripada rakan TikTok kita, namanya Cik Lily. Cik Lily, semoga terhibur, okey. Nak dengar lagu daripada Mia Emilia, Di Baling Cintaku. Terus dengar Melaka FM, mempesonakan.

daripada Iwan dan Emelina yang tersayang terus membawa kita ke pukul 11.54 minit pagi dan sekejap lagi tepat jam 12 macam biasalah. Lagu Baba Nyonya akan menyusul dan kita akan teruskan lagi di jam yang seterusnya untuk lagu-lagu permintaan edisi hari ini. Okay? Jadi anda yang nak dengar lagu-lagu permintaan boleh terus hantar ke bilik hijau kami 010-806-1023. Okay, Moksu. Moksu Raja Alias tadi saya dah tunaikan lagunya yang tersayang tadi tu. Semoga Moksu terhiburlah ya. Moksu kata lagu tu khas untuk ayah anda Jika Adi, Bonda Haja Zainab, Mak Yah Jasin, Mama Nomi, Kak Nani dan juga Ramli Bertamulu dengan ucapan salam sejahtera, semoga sihat dan ceria.

selalu. Okey. Dan juga kita ada Abang Syah di Kampung Gadi Alor Gajah. Nak dengar lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya daripada kumpulan Arrow. Lagu ni khas untuk isteri tersayang. Otai Otai, Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni Sekolah Menengah Munshi Abdullah, Batu Berendam, DJ-DJ dan juga semualah ya yang sedang mendengar. Semoga ceria-ceria selalu, terhibur dan berbahagia hendaknya. Okey, terima kasih Abang Syah di Kampung Gadik. Dan berikutnya kita ada Zainal Majid dari Parit Cawan Serkam. Nak dengar lagu Lamunan Terhenti daripada Aris Ariwatan, ditujukan khas kepada Pak Yim Serkam, Pak Tua dan isteri, ID Roti Canai, Ramli Bertamulu, Ayan Daji Gadi, Pak Wan, Parit Jawa, Abang Zai kan ada, Kak Nani, Mama Nomi, Mak Usu, Mak Nap, Mariam Yusof, Siti Kasturi, Kak Bid, Kak Long Ziza dan juga semualah otai-otai dan pendengar setia Melaka FM. Okey, terima kasih. Ila, Ila di Kampung Tedong nak dengar lagu Cik Mek Molek daripada M. Dab Kilau. Lagu ni katanya khas untuk kakak saya yang tengah tolong saya buat kuih. Namanya Anifah Bacik. Okey, okey, okey. Katanya terima kasih sudi tolong adikmu. Amboi, kan buat kuih apa tu? Okey, semoga terhibur semuanya. Sekejap lagi saya akan tunaikan lagu-lagu satu demi satu. Okey. Dan juga siapa ni? DJ Mala, apa khabar? Kalau balik kerja hati-hati jalan raya. Pakcik Manaf. Oh, Pakcik Manaf. Nak dengar lagu Bandar Tasik Selatan. Okey, dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu. Oh, daripada Pakcik Manaf, patron. Terima kasih eh. Okey, jom layan dulu lagu ni. Selepas ni menyusul lagu-lagu permintaan anda. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Sebenarnya tengah hari ketika ini, selamat tengah hari anda semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Apa khabar yang mungkin baru ikuti serang kami? Terima kasih banyak-banyak. Malam di sini akan terus temani anda sehingga jam 2 petang nanti. Dan ini ada berita untuk adik-adik kita lah . Tambah-tambah lagi yang berumur 7 hingga 12 tahun. Kita dah buat pengambilan untuk Bintang Kecil 2026. Jadi kalau anda ada anak-anak yang berumur 7 hingga 12 tahun yang memang berbakat, cakap pun pandai, cerdik, pintar kan, yang pandai menyanyi terutamanya, ini yang kita cari, yang pandai menyanyi, suara pun macam boleh ketengah je kan, boleh diketengahkan, cepat-cepat hantarkan video nyanyian anak-anak anda ya, bermula 10 Jun ini hingga 15 Julai. Hantar ke email sahaja ya, hantar video itu terus ke email penerbit kita izat78@gmail.com. Okey, nanti penerbit dan juga juri akan tengok video tersebut dan akan buat pemilihan, dan yang terpilih akan diumumkan nanti ya. Jadi cepat hantarkan, bermula 7 hari inilah hari ini dah 9 lah. Jadi kepada anda yang nak hantar, boleh terus hantar ke, sekali lagi izat78@gmail.com untuk Bintang Kecil 2026. Okey, teruskan bersama kami Melaka FM mempesonakan.
1: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
2: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
2: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh

Semoga terhibur lagu permintaan daripada Zara R. Okey, semoga terhibur semuanya lagu daripada Sonata Musim Salju yang dibahasa Melayukan. Ini cerita zaman bila ya? 2000 kot eh. Masa tu semua tunggu depan TV ya. Okey, jadi apa pun semoga semuanya terhibur. Dah pun 12.42 minit tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Dan sekejap lagi tepat jam 1 macam biasalah kita akan ikuti berita tepat jam 1 dan kembali dalam jam terakhir nanti kita ada tetamu hari ni ya. Nak tahu apakah topiknya kena tunggu dalam Coconut Shake dulu nanti pukul 1.30 minit tengah hari. Okey. Baik, dan ini ada makluman untuk anda lah untuk kemudahan anda yang selalu pergi ulang-alik ke hospital, ke klinik ya, yang nak pergi ambil ubat dan sebagainya kena beratur kan, kena tunggu giliran dan sebagainya. Tapi sekarang di negeri Melaka kemudahan diberikan kepada anda, jadi boleh ada 4 lokasi untuk farmasi pandu lalu, iaitu di Hospital Melaka, di Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Merlimau. Ini untuk kemudahan semua rakyat negeri Melaka ni yang nak pergi ambil ubat. Hanya pandu lalu saja di 4 lokasi ni yang disediakan untuk pandu lalu sahaja, jadi boleh tak payah turun-turun lagi dah. Dah nak cari parking pun susah kan. Jadi pandu lalu saja datang ambil ubat anda. Ada cara-caranya dan itu kemudahanlah untuk mereka yang mungkin sebulan sekali kena pergi klinik hospital ya. Mungkin 2 minggu sekali kena beratur dan sebagainya. Ini yang terbaik untuk anda akses ambil ubat senang saja ya. Okey, jadi apa pun semoga semuanya dipermudahkan dan terima kasih anda yang terus bersama kami di Melaka FM. Jom layan dulu lagu ni daripada Aisyah Retno. Fahamkan apa tu? Apa maksudnya tu? Okay, Samudra daripada Aisyah Retno, terus dengar Melaka FM mempesonakan.

0: berbagai variasi musik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM loh. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk Anda.
2: Malaysia kekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini. Pelaburan negara catat RM92.8 bilion bagi suku pertama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 1.13 minit tengah hari azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

حي على الصلاة.

التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: bos pun tak suka, rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman dia, diberi makan semua, orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup dekat atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisahmu kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok, dalam WhatsApp kan, selalu saya ni anak saya masalah lah. saya punya duit selalu habis kena scammer. Kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis. Dan selalu kegundahan dan kegelisahan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah dah. Ingat masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah dah. Orang akan cerita kita punya cerita kan, orang akan menjaja cerita kita dengan rakan-rakan dia. Tapi kalau kita ni bercerita dengan Allah, Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Sebab bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhanmu. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang mempunyai. Kalau kita mengadu kepada yang mempunyai, senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji'i ilallah rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'lam.
1: Hormat, hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
4: Ya, Coconut Shake dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Dan macam biasa, hari ini kita bersama menerusi Coconut Shake dulu. Dan tetamu kita pun dah bersiap sedia di konti sekarang ni. Kita bersama dengan Encik Muhammad Nazri. Encik Wan Muhammad Nazri. Wan Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudi bersama kami di Melaka FM. Ya. Dan Encik Wan ni merupakan pegawai teknologi makanan, bahagian keselamatan dan kualiti makanan, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Betul eh?
5: Betul.
4: Okey, jadi kita nak bercakap hari ini tentang Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026. Okey, oh, bahasa Inggeris ni, From Burden to Solution, Safe Foods Everywhere.
5: Ya, betul.
4: Kenapa tema dia dalam bahasa Inggeris? Okey, jadi tak apa, yang penting setiap 7 Jun ya, Kita menyambut Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Dan tahun ini merupakan sambutan yang ketujuh lah sejak dia diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2019. Dan tema pun seperti yang saya sebutkan tadi lah. Dan jadi mungkin sebagai mukadimahnya, silakan Tuan.
5: Terima kasih DJ. Pertama-tamanya saya nak terima kasih kepada pihak Melaka FM kerana sudilah menjemput Jabatan Kesan Tinggi Melaka untuk berkongsi sebanyak topik yang akan kita bincangkan pada hari inilah. Jadi sedikit sebanyak mengenai tema kot dan latar belakang.
4: Boleh,
5: untuk
4: silakan.
5: Makluman semua pendengar, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations telah mengumumkan Hari Keselamatan Makanan Sedunia disambut seluruh dunia pada 7 Jun setiap tahun lah. Dan tahun ni merupakan tahun ke-8. Maafkan tadi ke-8 sebutan sejak tahun 2019. Jadi berdasarkan maklumat WHO, lebih daripada 600 juta orang jatuh sakit dan dalam 420 ribu meninggal setiap tahun akibat makan-makanan yang tercemar lah. Ini benda yang kita tak nak lah. Jadi sambutan ini jika dilihat memang sangat signifikan lah dalam kita nak memberi kesedaran kepada semualah pengguna, pengeluar, bagi melindungi dan menjaga kepentingan kesihatan masyarakat lah. Jadi setiap tahun tema baru akan diperkenalkan. Macam tema-tema sebelum tahun ni ada beberapa lah, macam food standard safe life, food safety prepare for the unexpected, food safety sign section, dan tema pada tahun ni sebab tu ada bahasa Inggeris sebab ada Pertubuhan Bahasa Bersatu
4: sedunia, kan?
5: Jadi tahun ni adalah tema dia From Burden to Solution, Safe Food Everywhere, iaitu daripada beban kepada penyelesaian, iaitu makanan selamat di mana juga. Dan dia menekankan bagaimana standard dan polisi keselamatan makanan yang dirangka kita perlu diterjemahkan secara bersama-sama lah antara kerajaan, antara industri dan juga termasuk kita lah pengguna dalam memastikan makanan yang kita dapat tu daripada rumah, kedai ke adalah bersih dan selamat.
4: Selamat lah Okey, dalam tema tu pun ada menyebut tentang beban, burden. Jadi sebenarnya sejauh mana seriusnya masalah penyakit bawaan makanan tu sendiri, Cik Wan?
5: Okey, sikit saya nak berkongsi dengan DJ, dengan pendengar. Penyakit bawaan makanan ni merupakan penyakit itu beban global yang besar lah, yang menyebabkan sekurang-kurangnya 200 jenis penyakit yang berbeza. Antara yang kita selalu dengar penyakit bawaan makanan ni macam keracunan. Keracunan makanan itu dalam penyakit bawaan makanan, typhoid, taun, demam kepialu dan sebagainya lah. So ini bukan saja dia menjejaskan kesihatan, malah kerugian tu daripada pelbagai sudut lah, antara sudut tertentu, seperti kos rawatan. Kos rawatan kan, bila kita dah masuk hospital kita kena bayar bil dan sebagainya. Masa yang hilang, mungkin daripada masa hilang lah sebab kita kena ambil cuti sakit kan. Dan penurunan produktiviti lah, mungkin sebab kita mengambil cuti yang agak lama dan sebagainya, jadi produktiviti kita sikit sebanyak kita akan menurun lah. Dan paling menyedihkan kalau kita tengok segmen umur yang selalu mendapat penyakit bawaan makanan ni, terutamanya komuniti yang kurang perempuan, warga emas, kanak-kanak sekolah, kanak-kanak kecil lah, itu yang selalu mendapat apa penyakit bawaan makanan lah. Dan di sini saya nak tekankan betapa pentingnya kesedaran. Kesedaran makanan, yang mana keselamatan makanan ni adalah tanggungjawab bersama semua. Setiap daripada kita yang terlibat dalam rantai makanan, sama ada bermula pada petani, petani kan, petani, pengeluar, pengeluar makanan, pemandu, pemandu logistik yang bawa lori daripada A ke B, peruncit, pemeriksa makanan, tukang masak sendiri, mana-mana kedai makan lah, sehinggalah kepada pengguna, itu kita sendiri di rumah, semuanya memainkan peranan. Di sini jadi pentingnya rantaian daripada ladang ke pinggan, itu penting lah, di mana semua pengguna, semua apa segmen tu memainkan peranan lah. Jadi di pihak Jabatan Kesan Tinggi Melaka, bagi menyokong usaha tersebut, kita sentiasa mengadakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan keselamatan makanan, contoh pemeriksaan makanan, pemeriksaan premis, apa pengambilan sampel makanan, kita ambil sampel di pasaran dan kita hantar ke Mamang untuk analisis, dan juga kita mengadakan kawalan ekspor dan import di pintu masuk negara lah. Dan tak lupa juga kita juga adakan pendidikan kesihatan, promosi kesan makanan kepada sekolah-sekolah, terutamanya sekolah-sekolah yang kita kena pasti ada keracunan makanan. Kita didik, kita bagi mesej-mesej kesan makanan supaya kita tak nak ianya berulang kembali pada masa akan datang lah. Itu antara effort untuk kita nak mengurangkan beban tersebut lah.
4: Itulah ya. Jadi macam pengguna biasa macam kita ni kan. Jadi macam mana kita boleh menyumbang kepada penyelesaian keselamatan makanan ni?
5: Oh, banyak cara tu.
4: Banyak cara eh. Antaranya?
5: Antaranya pengguna macam contoh saya ataupun DJ dan pendengar. Dia perlukan memainkan peranan yang aktif lah. Yang mana contohnya adalah penyebaran maklumat-maklumat yang kita tak sahih, yang tak tentu tu perlu disemak terlebih dahulu. Itu yang pertama. Dan semakan terhadap tersebut perlu dilakukan terlebih dahulu melalui saluran rasmi lah, pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa yang berkaitan, sebelum satu isu disebarkan lah. Khususnya di media sosial ni kan, semua di ujung jari. Jadi memang kena semak sebelum sebar dahulu. Jadi kita sebagai pengguna juga, antara tips yang kita kena amalkan ialah sentiasa amalkan perhati dan pilih semasa beli produk makanan. Contoh macam kita beli susu kotak kan, jadi kita tengok dulu dia punya tarikh luput, dia punya keadaan kotak tersebut sama ada menggelembung ke, itu tanda-tanda makanan tersebut rosak lah. Jadi perhatikan label lah dengan teliti, bukan hanya kita tengok pada harga sajalah. Jadi utamakan produk yang ada logo, logo daripada KKM. Ada beberapa logo KKM, contoh logo Mesti, logo GMP dan logo HACCP. Itu antara logo yang kita perkenalkan kepada industri makanan lah. Dan dia letakkan pada produk-produk makanan dia. So selain itu boleh juga amalkan lihat edurasa. Kita lihat, kalau lihat dia dah, contoh makanan tu dah berbuih kan, macam kari ayam dah berbuih, itu jangan masuk lah, jangan makan lah. Hidu, lihat hidu, kalau hidu dia hidu yang berlainan,
4: dah bau pelik,
5: jangan makan. Dan juga rasa, kita rasa sikit. Kalau rasa macam rasa basi semua tu, kita jangan
4: continue. Tak payah.
5: Itu itu antara tips-tips yang boleh diamalkan. Dan juga kalau kita sebagai di rumah pengguna kan, antara tips yang boleh dikongsi macam contoh kalau kita masak, kita masak contoh ayam ke sebagainya, kita perlu pastikan ayam tersebut memang betul-betul masak. Kita tak nak ada mungkin darah ke semuanya pada peha ayam semua tu kan. Jadi kena pastikan contoh-contoh makanan tersebut memang kita masak dengan betul-betul lah.
4: Dan bersih lah.
5: Bersih itu yang penting tu.
4: Itu yang paling penting sekali. Okey, jadi itulah ya antara tip yang diberikan oleh Cik Wan untuk kita sama-sama praktikkan. Kalau dah rasa macam dah basikan, kadang orang ni sayang. Tambah-tambah mak-mak kita kan, nenek-nenek kita, dia sayang makanan tu, nak dibuang kan tak payah. Simpan.
5: Boleh simpan, DJ. Simpan makanan yang bermasak. Kalau nak disimpan di peti sejuk, boleh. Tapi tidak lebih daripada 3 hari, maksimum 3 hari.
4: Selepas 3 hari tak, walaupun masih okey.
5: Walaupun masih okey, ada risiko kat situ.
4: Ada risiko.
5: Risiko keselamatan makanan lebih daripada 3 hari simpan pada peti sejuk lah. Kena buang. Dan masa 3 hari tu insyaAllah boleh.
4: Jadi ingatkan mak-mak kita, jangan sayang sangat lah. Selepas 3 hari dia tak boleh makan walaupun nampak macam okey lagi.
5: Risiko
4: kan?
5: Dia ada.
4: Okey. Nanti saya nak balik tengok dalam peti ais saya macam mana. Okey, jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Coconut Shake dulu.
3: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.
2: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
3: Baik, Coconut Shake dulu. Masih lagi bersama kami di Melaka FM. Terima kasih semua yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Anda boleh tonton sekarang ni dekat live TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM. Kita bersama dengan Encik Wan Muhammad Nazri, Wan Muhammad Izzuddin, Pegawai Teknologi Makanan, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Dan hari ini kita bercakap tentang Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026. Tadi kita dah tahu sedikit macam mana berkaitan dengan penjagaan makanan dan sebagainya. Dan tadi kita pun dah sebut tadi, kalau ada makanan-makanan yang dalam peti ais tu yang lebih 3 hari, kalau boleh tu buang. Tak boleh dimakan lagi dah.
4: Tak boleh ada.
3: Walaupun dia nampak elok, sedap lagi, tak boleh. Okey. Dan kita nak pergi kepada pengusaha kilang pula, industri kilang makanan, terutamanya di Melaka lah, Cik Wan. Juga perlu memainkan peranan yang penting lah dalam memastikan keselamatan makanan. Jadi macam mana perkara ni boleh diperkasakan? Silakan.
4: Okay. Jika ikut kita punya pekalan data, kalau di Melaka dianggarkan ada sebanyak 300 hingga 400 industri makanan yang ada di Melaka lah so far. Jadi mereka juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan makanan yang mereka keluarkan, hasilkan tu
3: bersih selamat
4: untuk kita sebagai pengguna, untuk kita nak makan lah. Jadi antaranya pembelajaran berterusan, maknanya setiasa industri makanan dia kena selalu update dari semasa ke masa dia punya teknologi makanan, dia punya ilmu berkaitan, suhu yang berkaitan, cara nak masak supaya makanan yang dihasilkan tu baik dan selamat untuk kita lah. So kegagalan tu boleh kegagalan jika nak nak pastikan makanan tu selamat tu tidak, kegagalan tersebut boleh berimpak sebenarnya kepada pengguna dan juga kepada jenama-jenama produk makanan tu lah. Jadi di Malaysia ni termasuk Melaka, semua premis pengilangan makanan, apa-apa kilang lah, kilang buat belacan ke, kilang buat dodol ke, dia perlu melaksanakan apa yang kita panggil program jaminan keselamatan makanan, iaitu dipanggil PJKM lah, secara pendek dia. Dia adalah satu sistem yang diwujudkan untuk mengawal operasi pemprosesan sebuah premis makanan lah, nak hasilkan makanan. Dia macam dokumen lah, apa benda yang dihasilkan kena tulis, checklist, kebersihan premis makanan pun kena tulis dan sebagainya lah. Jadi melalui pelaksanaan PJKM ni, pihak pengeluar perlu memastikan ada titik kawalan kritikal lah semasa nak proses makanan, daripada terima bahan mentah dekat kilang kan, sampailah siap bahan mentah. Jadi dia perlu kenal pasti kat mana titik kawalan kritikal untuk pastikan makanan yang dihasilkan tu selamat. Contoh macam titik kawalan kritikal yang common yang kita selalu dengar adalah masak lah. Masak tu, kalau masak tu memastikan masak di premis kilang makanan tu, pastikan suhu yang
3: suhu yang betul
4: supaya kita nak bunuh kuman. Jadi antara contoh PJKM yang diperkenalkan oleh KKM, macam saya sebut tadi lah, mesti makanan selamat untuk industri, GMP, Manufacturing Practice dan HACCP lah. Dan juga bagi pengusaha makanan selain daripada kilang, contoh macam kedai makan, food truck kan, outlet dan sebagainya, dia boleh juga memohon pensijilan daripada kita yang kita perkenalkan, iaitu pengiktirafan BEST, bersih dan selamat, kepada mana-mana premis makanan yang berminat.
3: Peniaga-peniaga kecil pun boleh.
4: Peniaga kecil yang ada restoran, kedai makan, untuk sebagai salah satu pengiktirafan. Kita bagi untuk dia mengekalkan standard makanan yang bersih selamat di premis dia.
3: Ya, yeah, itu lebih lebih kita rasa lebih yakin.
4: Kita boleh attract pengguna, okey, dia the betul. Best, dipantau oleh KKM, okey, benda tu insyaAllah tak ada apa-apa lah.
3: Okey, jadi peniaga-peniaga yang sedang mendengar ketika ini boleh dapatkan apa yang kita kongsikan ni. Jadi apapun kepada anda yang mungkin berniaga terutamanya lah, berniaga makanan. Jadi kalau ada CJ dan sebagainya diiktiraf oleh Jawatan Kesihatan, Jawatan Kesihatan lebih menjamin keuntungan dan juga menarik pelanggan lah kan.
4: Betul, salah satu boleh lah nak tarik pelanggan makanan disediakan daripada dapur yang bersih, pekerja yang bersih, dan makanan bahan mentah yang bersih lah.
3: Okey, jadi kita harapkan semua peniaga di negeri Melaka ni dapat memberi jaminan makanan anda bersih, sedap ya, dan segar lah ya. Dan setakat ni mungkin boleh kongsikan kalau kata ada aduan dan sebagainya, macam mana diorang nak kongsikan?
4: Jika ada aduan, ada antara beberapa cara. Yang pertama, boleh pergi Pejabat Kesihatan Daerah yang terdekat ataupun Jabatan Kesihatan Negeri Melaka yang terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh melalui laman web SISPA, Sistem Pengurusan Aduan Awam. Dan yang ketiga, ini lagi mudah lah, boleh salurkan melalui wasiat aduan. Wasiat aduan kita, wasiat aduan di nombor 012-8484-378. Ini lagi mudah,
3: lagi senang. Hantar wasiat je ya?
4: Hantar wasiat je, serta gambar.
3: Lagi sekali nombor je.
4: Okey, sekali lagi 012-8484-378. 378.
3: Ya, contohnya hari ni, ni tengah hari ni, tengah makan ni kan, tengah makan ni tiba-tiba ternampaklah ulat dan sebagainya, ataupun ada kebersihan bahagian-bahagian adalah ternampak yang tak selesa tak di mata kita kan. Boleh terus buat aduan
4: ambil gambar,
3: kena ada gambar
4: bagi buktilah tu lagi baik. Ni lepas tu terus WhatsApp aduan tersebut dan butiran sikit lah nama pengadu siapa dan sebagainya,
3: lokasi kat mana
4: untuk kita ambil tindakan lah.
3: Jadi senang kita bukan nak viralkan. Jadi yang penting aduan tu untuk penambahbaikan lah.
4: Ya, penambahbaikan premis tu sebut lah.
3: Okey. Jadi harap mungkin anda semua boleh bagi kerjasama.

0: setiap individu daripada kita, termasuk kita dan pendengar di luar, dia perlukan main peranan yang penting lah,
1: yeah,
0: dalam memastikan aspek kesan makanan diberi perhatian yang sewajarnya lah. Jadi selaras dengan tema sambutan pada tahun ni, iaitu daripada beban kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Jadi saya nak tekankan bahawa keselamatan makanan ini adalah tidak dapat dicapai secara bersendirian. Bukan hanya saya seorang, bukan hanya pengguna saja, tetapi melibatkan semua pihak, tanggungjawab kolektif dalam mengurang beban kesihatan di dalam komuniti kita lah. Jadi kerjasama antara kerajaan, industri, komuniti dan pengguna ni perlu diperkukuhkan lah. Dan saya percaya dengan kita punya usaha dengan peranan semua pihak, kita akan capai satu standard yang mana semua tempat kita pergi memang kita confident, kita yakin dan kita percayalah, okay, makanan ni bersih. Tak perlulah kita nak rasa was-was.
1: Betul.
0: Macam ni boleh makan
1: boleh
0: ke tidak
1: ni? Boleh ke tidak?
0: Jadi benda-benda macam tu sampai masa insyaAllah kita boleh capai ke arah yang mana semua standard premis makanan itu capai tahap yang bersih lah.
1: Betul. Baik, jadi apapun terima kasih kita ucapkan kepada Encik Wan Nazri Wan Muhammad Izzuddin atas perkongsian tengah hari ini. InsyaAllah semoga semuanya dapat penambahbaikan untuk premis makanan terutamanya, dan pastinya kita pun sebagai mata boleh buat aduan sekiranya ada sesuatu yang tidak diinginkan ini berlakulah, takut nanti keracunan dan sebagainya, kan. Okey, jadi apa pun terima kasih dan kepada anda semua, pastikan terus setia bersama kami di Melaka FM untuk jam yang seterusnya. Macam biasa kita akan bersama menerusi Panorama 26 petang ini bersama dengan Yat Melati. Okey, untuk Persona 102 cukup sampai di sini. Daripada saya, Nur Melati Ramli, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.
2: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Indika Melaka FM
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber... Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM.

0: satu orang Melaka, Melaka FM.
1: Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih.
0: Bermaksud mencari kesalahan orang padahal diri sendiri lebih banyak kesalahan.
1: Contoh ayat.
0: Usahlah kita mencela kelemahan orang lain. Takut pula kalau-kalau mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih. Kerana sebagai manusia biasa, kita juga ada kelemahan.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu.

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka kemaju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya dan Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua. Terima kasih kepada anda semua kan yang terus setia memilih untuk mendengarkan frekuensi kami satu-satunya 102.3 yang pastinya mempersonakan anda. Juga yang memilih untuk mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, walau di mana saja anda berada kan, boleh muat turun secara percuma saja di telefon bimbit anda. Dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam persona 10.2 sebentar saja tadi kan. Juga terima kasih juga kepada rakan yang berada di MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Terutamanya juga kepada anda semua kan yang tidak jemu-jemu untuk terus menyokong kami, memilih untuk mendengarkan kami daripada pukul 6 pagi hinggalah 12.30 malam, 18 jam setiap hari. Terima kasih atas kesetiaan yang anda berikan kepada kami. Dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini kan, memandulah dengan berhati-hati. Jangan tergesa-gesa. Mungkin ketika ini dah pukul 2.09 minit petang, dah nak masuk kerja dah kan. Tapi ingat tau, yang paling penting sekali anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Itu yang paling penting sekali kan. Sentiasa ingat wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda itu. Seperti biasa di jam yang pertama ini bertemankan saya Nurhayatina Muhammad Iyad Melayu untuk edisi hari ini Panorama 26 bertarikh 9 Jun 2026 bersama dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Di jam pertama ini kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti, dan selepas itu pelbagai info menarik yang pastinya sahih saya akan kongsikan untuk anda semua. Dan kita mulakan Zone Music kita hari ini dengan lagu yang terindah hanya sementara. Jadi jom kita nikmatinya, nyanyian Era Fazilah terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

0: Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Anda sekarang sedang mendengar Black FM.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak sengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Neng ah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun, lagi besar kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game ni. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak aku secara naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Melaka FM ini. Satu-satunya frekuensi kami 102.3, mana yang berada jauh daripada negeri Melaka ni kan, terutamanya rakan kita yang berada di utara, berada di pantai timur, di Sabah Sarawak dan juga berada di Brunei tu kan. Tak kira di mana saja anda berada kan, anda sebenarnya boleh je dengan Melaka FM ini dengan muat turun aplikasi RTM Click secara percuma je di telefon bimbit anda. Jika tadi saya dah berkongsikan peluang kepada adik-adik di luar sana kan untuk ceburi bidang TVET ini, tapi ada yang tanya kan, mak ayah kita kat rumah tu apa tu TVET kan? Henti anggap TVET ni sebagai pilihan kedua. Sudah tiba masanya kita buka mata terhadap potensi sebenar TVET ini. Dunia pekerjaan hari ini tidak lagi menilai sijil semata-mata, tetapi turut melihat kebolehan, kemahiran, impak yang mampu dibawa oleh seseorang. TVET membuktikan bahawa teori dan amali perlu bergerak seiring dalam memacu kemajuan ekonomi serta pembangunan

Jadi jangan anggap ini sebagai orang kata pilihan kedua. Ini adalah kerjaya anda semua. Jadi rebut peluang untuk ceburi bidang TVET ini. Dan jom kita dengarkan ini, Kembara di Tanah Gersang. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM pastinya mempesonakan anda. Wah, terbelit-belit kita kan. Baiklah, telah memasuki ke jam yang ketiga ini. Tugasan saya untuk Panorama 26 untuk hari ini 9 Jun 2026. Jadi kepada anda yang meraihkan ulang tahun, mungkin hari lahir anda, ulang tahun perkahwinan ke kan, selamat ulang tahun saya ucapkan. Semoga anda sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala-galanya dan sentiasa tenang. Ha, tenang tu mahal tau. Saya doakan anda peroleh ketenangan itu. Baiklah, ha, jangan lupa jom ajak sekampung ke Festival 2026. Bersama kita meriahkan Bersatu Kita Hebat pada 14 Jun 2026, iaitu pada hari Ahad nanti di Padang Bola Sepak Taman Seri Telok Mas, Melaka, bermula 8 pagi hinggalah pukul 3 petang. Antara aktiviti yang ada di sini, ada aktiviti sukan lasak, lepas tu juga ada pertandingan panjat tiang licin. Wah, ini siapa yang hebat ni, jangan lepaskan peluang tau. Ada pertandingan memasak, ada sukan neka, ada program servis motor secara percuma, pertandingan sukan rakyat pun ada juga kan. Antaranya sukan rakyat dipertandingkan adalah baling tin, bowling kelapa, sepak raga bulatan, capte, baling selipar dan juga lari dalam guni, dan juga ada pertandingan tarik tali. Ha, jadi kepada anda yang tertanya-tanyakan apa agaknya nak buat minggu ni kan, jangan risau, Melaka tak pernah relax, ada je aktivitinya. Antaranya jomlah sertai festival yang diadakan ini. Mana lagi kan, Melaka lah tempatnya. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM, dan pada pukul 4.45 petang nanti kita akan dengarkan ulangan semula Jalan Mindah Terbitan DJ Asrul Izzuandi. Dan jom kita dengarkan ini penawar kita Nuraniza Idris dan juga Hazama. Terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

0: 102.3
1: Melaka FM, pasti mempesonakan.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala, seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu, seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya, bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga, disiram dia dengan baju. Bajunya apa? Ialah baju iman, baju Islam. Kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan hati kita ni jadi subur, dan di dalamnya Allah Ta'ala mencampakkan kepada diri kita ni taufik dan hidayah.
1: Bangka FM 102.3.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Saya teringatlah dalam satu riwayat hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang baik lagi halal, maka bagi mereka akan mendapat pahala seperti orang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Masya-Allah tuan-tuan dan puan, tajuk saya hari ini adalah berkenaan dengan mencari rezeki yang halal khususnya kepada suami dan isteri. Bila mana tadi hadis yang saya bacakan tuan-tuan dan puan, hari ini menggambarkan bahawa siapa yang bekerja untuk anak dan isteri ibarat pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Masya-Allah tuan-tuan, rupa-rupa tuan-tuan ya, orang yang mencari rezeki untuk anak isteri tuan-tuan, pahala sebesar itu tuan-tuan. Bila mana kita cari rezeki yang halal, pastikan ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan agar rezeki kita itu betul-betul halal dan tayyiban. Apa dia tuan-tuan ya? Yang pertama, dalam kita mencari rezeki tuan-tuan dan puan, jangan kita tinggalkan kewajipan kita kepada Allah. Sebagai contoh tuan-tuan, solat. Ada orang tuan-tuan berniaga, ada tuan-tuan bekerja tapi meninggalkan solat. Ini menyebabkan tuan-tuan rezekinya mungkin di situ akan mendapatkan sumber yang hari ini kurang kehalalannya. Begitu juga tuan-tuan bagi yang perempuan yang mencari rezeki, kalau boleh tuan-tuan tutup aurat. Kita berniaga tuan-tuan tapi dalam masa yang sama kita tak tutup aurat, yang menyebabkan tuan-tuan perempuan di situ berlakunya tuan-tuan perempuan adanya hari ini orang kata apa, rezeki yang datangnya daripada sumber yang hari ini tidak baik sebab kita tidak melaksanakan kewajipan yang

0: jangan menipu dalam kita mencari rezeki. Ha, ini penting. Sebagai contoh, peniaga, jangan menipu dalam timbangan. Jangan menipu dalam pengiraan. Begitu juga dalam orang yang bekerja. Jangan guna hak orang lain untuk kepentingan peribadi. Mahupun bagi mereka yang mengambil masa bekerja itu untuk menggunakan masa peribadinya. Contoh, ada orang bekerja dengan kerajaan, tapi tuan-tuan waktu bekerja dia berniaga. Tak salah nak berniaga, tapi jangan gunakan hak kepentingan untuk peribadi. Ini akan menyebabkan tuan-tuan kehalalan itu akan ada keraguan di situ, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, jangan ada pula unsur riba dan rasuah. Ini juga penting. Dalam kita nak mencari rezeki, tuan-tuan dan puan, elakkan, seboleh-bolehnya elakkan dari unsur riba dan rasuah ini. Kerana tuan-tuan, ia memberi impak yang besar dalam rezeki yang kita cari. Yang keempat, ikhlas dan jangan mengharapkan balasan. Ada orang, tuan-tuan dan puan, ya, bila dia bekerja, memang tuan-tuan, kita nakkan hari ini gaji. Kita bekerja, kita nakkan hari ini, orang kata, pengiktirafan dan sebagainya. Tapi yang paling penting, tuan-tuan, bila mana kita bekerja tanpa mengharapkan balasan-balasan di dunia, insyaAllah Allah akan hari ini kurniakan balasan di akhirat dengan lebih baik. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan, paling penting sekali, jangan ada unsur syubhat atau keraguan yang melampau dalam kita mencari rezeki. Kerana apa? Ia juga akan memberikan impak yang besar dalam kita mencari rezeki yang halal. Ingat, tuan-tuan dan puan, bila mana kita mencari rezeki yang halal, pastikan kita jaga, kerana ia memberikan rasa impak yang lebih baik dalam diri kita, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam segmen yang akan datang bersama saya, Ustaz Fadhil Samin. Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Klein.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan semestinya di Melaka FM. Nantikan Piala Dunia kan? Sikit je masa lagi. Baiklah, ramai yang biasa dengar kan? Anxiety. Apa tu sebenarnya anxiety kan? Dan apa tanda-tandanya anxiety ini? Antaranya ialah risau berlebihan walaupun perkara kecil je kan? Sukar fokus atau membuat keputusan, cepat letih dan hilang tenaga, sukar tidur atau kerap terjaga malam, mudah marah ataupun lebih sensitif lagi kan. Perkara kecil pun kita cepat terasa hati jantung berdebar. Ini bukan sebab jatuh cinta tapi tanpa sebab yang jelas kenapa berdebar-debar jantung tu kan. Kerap berasa gelisah dan tidak tenang dan juga mengelakkan pergaulan ataupun aktiviti sosial. Lebih suka bersendirian, tak nak lagi bercampur dengan kawan kan. Ingat, mengalami anxiety bukan bermaksud anda adalah lemah. Kesihatan mental sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Jika perasaan tersebut berterusan dan menjejaskan pelajaran, pekerjaan atau kehidupan seharian, jangan takut untuk dapatkan bantuan daripada ahli keluarga, rakan yang dipercayai ataupun rujuk terus ke klinik berhampiran anda untuk mendapatkan rawatan kesihatan mental. Anda tidak berseorangan. Bantuan sentiasa ada. Minta bantuan adalah tanda kekuatan, bukannya kelemahan. Cari orang yang anda percaya untuk anda luahkan apa yang terbuku di hati anda yang membawa kepada perasaan itu semua. Ingat tau, anda tidak bersendirian. Di Melaka FM, kami sajikan terbaik untuk anda. Berhiburlah bersama dengan kami di sini. Dan jom kita dengarkan ini, Derita Nyanyian Okey. Dan selepas itu pada pukul 5 nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti kita ada Pilihanku Kuasa 2. Terbersama kami, Melaka FM, kami sentiasa bersama anda.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilaporkan mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu, Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayusu itu baru sahaja tiba dari kamp pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: On air di Melaka FM.
1: Okey, baik Ina. Bagi mereka kat luar sana kan yang berminat nak menggunakan perkhidmatan Ida dan juga suami tadi Aswad, mungkin nak tempah roti ke, nak menu-menu masakan kampung, mungkin ada kenduri kendara kan, bagaimana mereka nak menghubungi Ida? Atau mungkin juga Ida boleh kongsikan jika ada media sosial yang boleh mereka ikuti dan berhubung.
2: Kalau media sosial biasa, personal saya Arida Anwar.

baik itu kepada anda yang nak menghubungi Ida, bagaimana untuk menggunakan perkhidmatan dia dan juga suami jika anda ada kenduri kendara ke, mungkin nak mengifak pun boleh juga ya. Okey, baiklah. Ini yang terakhirnya kan. Mungkin Ida ada saranan lah kepada mereka kat luar sana tu kan. Terutamanya Gen Z, anak-anak muda ni yang nak menceburkan diri dalam bidang masakan. Ni, apa antara saranan lah yang boleh Ida

0: semangat lah sebab banyak cabaran. Sebab ada hari yang tak ada orang, ada hari yang kalau hujan memang tak ada langsung. Memang kena kuat semangat lah.
1: Jadi kepada anda kat luar sana kan, kalau nak mencubukan diri dalam bidang perniagaan ni, ada cabaran dia. Apa yang paling penting sekali, anda kena kuat semangat lah buat kata Ida kan. InsyaAllah. Dan Ida, saya doakanlah semoga perniagaan Ida dan juga ahli keluarga yang lain ni semoga semakin maju jaya, InsyaAllah. Terima kasih Ida atas kesediaan masa bersama dengan saya.
0: Sama-sama.
1: Okey, baik. Kembali lagi InsyaAllah untuk edisi yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: It's on air, Melaka FM.
3: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia.

InsyaAllah bersama kita hadapi apa sahaja yang datang dalam kehidupan kita ni kan, dengan senyuman. Baiklah, masih lagi bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad Iyad Melati. Untuk hari ini Panorama 26, kita telah memasuki ke jam yang terakhir ini untuk edisi hari ini 9 Jun 2026 bersama dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijri. InsyaAllah minggu hadapan datang baru Islam dah kita kan. Baiklah, di jam ini, jam terakhir ini, kita ada pilihan ku kuasa 2, di mana saya akan tunaikan 2 lagu. Syarat nya kenalah penyanyinya penyanyi yang sama. Boleh hantarkan melalui bilik hijau, boleh nak komen dekat TikTok pun sangat sangat saya alukan kan. Saya akan tunaikan lagu permintaan anda, tapi kenalah cakap awal-awal sikit ni, tak semestinya semua lagu yang anda minta tu sempat untuk saya siarkannya, kerana masa kita sangat dah terhad kan. Jadi kalau tak sempat tu janganlah merajuk pula kan, penat saya tau. Setiap minggu saya kena pujuk kan orang yang merajuk ni. Jadi kalau tak sempat minggu ni, insyaAllah di lain masa nanti saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan orang Alor Gajah, permintaan Kak Has kita. Katanya nak dengarkan lagu Ibnu Riza. Tajuk lagu yang dipilih ialah Mimpi Yang Tak Sudah dan juga Meneka Dalam Kesamaran. Lagu ini ditujukan untuk mak katanya yang tengah on the way nak balik ke Sepang tu, esok nak hantar cucu masuk UiTM. Wah, tahniah tau kepada cucu mak tu. Anak buah Kak Has kita lah kan. Untuk Syida pula yang berada di Bukit Pulau dan teristimewa untuk pendengar baru Melaka FM. Wah, siapa tu? Nurul Huda yang on the way balik dari tempat kerja tu. Terima kasih tau Huda. Hati-hati dalam perjalanan dan moga kalian semua baik-baik sahaja, insyaAllah katanya. Terima kasih Kak Has yang berada di Alor Gajah, yang mana dah hantarkan permintaan anda. InsyaAllah nanti saya akan tunaikan lagu permintaan anda tau. Kita dengarkan dulu ini. Terus bersama kami Pilihan Kuasa 2 Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Baru saja menghiburkan kita semua mendekat dalam kesamaran. Merupakan permintaan Kak Has kita yang berada di Alor Gajah kan. Baik, terima kasih Kak Has. Seterusnya ini saya akan tunjukkan lagu permintaan. Orang Seremban pula permintaan MC Din Aboy Udin. Memandangkan dia seorang MC, dia punya ayat pun puitis lah juga kan. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ella. Tajuk lagu yang dipilih Belayar Tak Bertepian dan juga Pengemis Cinta. Ucapan yang diberikan dalam kehidupan kita ni, ada masa kita ditakdirkan untuk terus menjadi pengemis cinta dan selamanya berlayar tak bertepian. Namun ingatlah untuk terus kuatkan hati demi insan yang tersayang. Tengok tu ayat daripada abang MC kita kan. Ini bukan biasa-biasa ni. Baik-baik ni gadis-gadis di luar sana, jangan mudah orang kata tergoda cik. Baiklah, saya akan tunjukkan lagu permintaan daripada rakan kita yang berada di Seremban. Tapi sebelum itu, mungkin kita boleh bersama dengan pemanggil yang berada di talian. Jom kita tengok siapa kat sana. Hello. Hello. Hello. Oi, dia tak nak cakap. Tak apa, kita cuba yang lain. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Digiat.
0: Iya, saya orang Johor.
1: Iyalah, Dolah Sport dari Johor.
0: Iya, abang Dolah sihat tak tu?
1: Sihatlah, tengah dengar radio Melaka apa.
0: Oh, alhamdulillah, terima kasih. Ni dah balik kerja ke, nak pergi kerja ke, macam mana ni?
1: Ni kerja lagi, dah siap-siap kerja lagi nak balik ni. Balik-balik telefon ni nak tengok-tengok iya-iya tengah cantik ni.
0: Oh, Masya Allah. Terima kasih. Ni, abang Dolah, ada ucapan ke nak diberikan?
1: Boleh
0: Boleh, silakanlah.
1: Okey, saya buat ucapan pada kawan-kawan Melaka lah, apa di Kubur, di Highway, Sam Melaka, Sam Seri Sati lah ya. Tok Man Janggut, sama itu Kak Azizah, Kak Ram.
0: Iya.
1: Lepas tu apa ini besan saya kemudian di Melaka sana. Tak lupa juga apa Mak Itul Zidah lah, betul kawan dekat Melah ni, Johor ni, saya ingat ni. Yang dengar-dengar lah di kampung saya, kampung si mendapat lah semua lah dengar-dengar radio Melaka ni. Tidak lupa pada Haji KM, Kak Sal dan juga Sri Duyong. Itu sajalah DJ, dan kirim salam sama bos-bos ke bos RTM apa Kak.
0: Kak Benny.
1: Kak Benny, kirim salam sama dia.
0: Iya.
1: Balik hati-hati ya ni.
0: Baik, sama. Abang Zola pun tahu.
1: Ya lah, pandang depan jangan pandang belakang ya ni.
0: Baik. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itulah dia kan, abang Zola kita ceria je orangnya kan. Mungkin kita boleh bersama dengan seorang lagi pemanggil berada di talian. Hello.
2: Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa khabar DJ ni?
0: Alhamdulillah sihat.
2: Semakin merendu suara DJ.
0: Wah. Semakin ke anak-anak kan ke apa? Iya saya.
2: Anak-anak kan dah dewasa.
0: Kan.
2: Tapi kalau nak buat suara katun boleh.
0: Oh janganlah. Tengok tu kita pun nak senyum. Tiba-tiba rasa sedih pula.
2: Katun Upin dan Ipin.
0: Janganlah begitu. Okey. Hari ni ada permintaan lagu ke atau macam mana?
2: Sempat lagi ke?
0: Itulah saya tengok macam ni. Tapi tak apa, bagi je kalau sempat lah kan.
2: Kalau satu pun boleh lah. Samudra, bila diburu kenangan.
0: Okey, baik. Ada ucapan ke?
2: Ada. Pucuk ada Jayat. Petang. Kalau balik tugas hati Jayat.
0: Baik.
2: Buat Kak Niki, Kak Ajar, Rejal, Vera. Kak Niki lama tak dengar khabar.
0: Harap sihat lah Kak Niki ya.
2: Ya, harap sihat lah. Kalau tak sihat minum ubat. Itu paling klasik tu lah. Dia punya bahasa. Buat Mak Ajar bersama Pak Din. Apa buat Mak Ajar dan minum betang ke bersama Pak Din. Mak Long Hawa, Kak Linda Kesawa, dan Abang Fadil Benda Kemasul, Jok Alim di Kedah.
0: Iya.
2: Cik Adli. Dan buat semua lah kawan-kawan yang ada kat TikTok dan masa Bima KM selamat petang. Dan DJ-DJ Maka F yang disayangi.
0: Baik.
2: Baik.
0: InsyaAllah kalau sempat lagu tu nanti saya siarkan tau.
2: Boleh.
0: Okey, terima kasih. Jaga diri, jaga kesihatan.
2: Ya. Saya nak sampai salam mak saya. Salam lah dengan DJ je.
0: Oh iya ke? Sampaikan kembali tau. Cakap terima kasih dengan Melaka FM.
2: Ya. Nama dia Puan Maharani.
0: Okey, terima kasih Puan Maharani. InsyaAllah. Teringin saya nak bersama di ruang udara ni. InsyaAllah. Nanti ajaklah mak telefon sekali.
2: Ya, mak saya ni malu-malu. Kalau saya ni tak tahu malu.
0: Lain pula ya. Okey, baik. Terima kasih.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia kan Popo yang berada di Bengkalis. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu permintaan daripada Dead All Boy Udin tadi terus bersama kami. Melaka FM pasti mempesonakan, berlayar tak bertepian.

0: Pengemis Cinta baru sahaja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 5.40 minit petang. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua kan yang terus setia memilih untuk mendengarkan Melaka FM bertemankan saya, DJ Yat Melati. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita yang berada di Singapura. Permintaan Kak Latifah kita, katanya hari ini nak dengarkan lagu nyanyian Ram-Laram, Zapin Yang Tinggal dan juga Apa Khabar Kau Di Sana. Lagu ini ditujukan buat semualah yang mengenali diri Kak Latifah kita yang berada di Singapura. Siap hantar gambar lagi kan? Katanya baru habis memasak lauk-lauk kegemaran family. Ada asam pedas ikan sembilang, ada nasi minyak dan juga lauk kari ayam. Wah, ini macam buat kenduri je kan? Terima kasih Kak Latifah kita yang berada di Singapura, yang mendengarkan kita menerusi aplikasi RTM Click dan juga menerusi TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak. Dan kita ada pemanggil yang berada di talian. Mungkin kita boleh bersama dengan pemanggil terlebih dahulu. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Melati?
0: Alhamdulillah sihat. Orang kota sihat tak tu?
1: Orang kota ni 9 ha. Malam problem berat, tak dapat.
0: Hari ni ada rezeki
1: malam kan?
0: Betul.
1: Cubalah ini pula buat dapat. Bertuah lah.
0: Bertuah lah sangat ni. Okey, kalau pun minta lagu terus terang lah tak sempat. Tapi kalau ucapan boleh.
1: Ni lah nuri ucapan ni kan.
0: Silakan.
1: Di sana cuaca macam mana? Di sini hujan.
0: Oh, kat sini alhamdulillah cantik cuacanya.
1: Hujan petang ni.
0: Baru hujan lah tu.
1: Lebat-lebat kadang dia slow sikit lah. Alhamdulillah kan.
0: Alhamdulillah, sejuk bumi.
1: Nak bagi ucapan ya.
0: Silakan.
1: Pertama waktu ajaran anak saya terima dalam tu. Sama anak cucunya tu kan Zaidah tu, dating kan Zaidah tu.
0: Iya.
1: Alu gajah tu kan. Kak Ram saja ni buat Cina bersama suami Yusuf Makno tu. Tak teringat dekat dia ni ke. Juga buat Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Hano di Perdau Bukit Senggir kan. Bersama Pak Besusyam tu Bukit Senggir tu. Terima kasih. Dia selalu telefon tu. Padil pernah kemasul. Zali di Pelat Seri Selangor tu kan. Mak Andak di Kemak Ulu tu. Malik di Seri Pengkalan. Juga buat Fadil daripada Kemasul Usman Goodbye Pantai Damal Lepang Pinang tu. Mak Iyah di apalkan di Yasin tu. Juga Mak Usu Raja Alias dan Anjah Ramlan pada Pedas Serting 3 Bahau ni 9 tu. Ucapan selamat petang, selamat menang petang. Ya, sekarang bandarlah sampai ganti.
0: Adalah, kita tak ada pengganti untuk dolar tu. InsyaAllah, kita doa yang baik-baik tau.
1: Tapi saya dengar Alun Asraf dah ada.
0: Kan, dia sama naik tu.
1: Dah kena tipu dia.
0: Okay, itulah kan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia kan, Encik Jasli kita yang berada di kota Negeri Sembilan. Jom kita dengarkan lagu permintaan Kak Latifah kita ini. Terus bersama kami, pilihan kau sedia Melaka FM mempesanakan.

Apa khabar kamu di sana kan? Saya di sini harap sihat-sihat. Hendaknya semua pendengar Melaka FM ketika ini, mana yang diuji dengan masalah kesihatan tu kan? Sesamalah kita doa semoga dipermudahkan jalan kesembuhan buat mereka semuanya. InsyaAllah. Baiklah, yang terakhirnya ini, InsyaAllah saya akan cuba untuk tunaikan permintaan rakan pendengar kita ini yang berada di Penang. Sekejap ya, saya kena cari balik mana permintaannya. Katanya saya dari Penang, pada petang ini nak dengarkan lagu nyanyian kepulan The Zura. Tajuk lagunya Zuraini dan juga Pujaan Hati, untuk tiga orang istimewa iaitu Abang Zaikan, ada Nur Sihadi, Jasin dan juga untuk Muni Safinas. Sekejap lagi Muni masuk ya, dengan ucapan selamat menyambut awal Muharram. Terima kasih ni yang berada di Penang. InsyaAllah mana yang sempat saya cuba siarkan lagu permintaan anda pun. Terima kasih tahu atas kesetiaan anda bersama dengan kami, mendengarkan kami 18 jam setiap hari, menemani saya daripada pukul 2 tadi kan, hampirlah ke pukul 6 ketika ini. Mana lagu tak sempat saya siarkan, ampun dan maaf, saya pinta tahu, jangan boleh rajuk tahu, nanti penat kita nak pujuk. Baiklah, kita akan dengarkan lagu permintaan ini. Jaga diri anda, jaga kesihatan anda, insyaAllah saya doakan yang terbaik juga untuk anda semua. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di MC. Hari ini kita bersama dengan Kak Nani dan juga Abang Nizam yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM, dan juga rakan berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Dan ingat tau, apa sahaja kan yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melakuku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat Melaka. Sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Dah pun 6.5 minit petang waktu ini untuk santai relax MFM 6 hingga 12.30 malam. 6 jam seterusnya ya bertemankan Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani semualah rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM bermula 6 petang hingga 12.30 malam. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi, satu-satunya frekuensi kita 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik jauh di mata, moga dekatlah di hati kami selalu ya. Tak lupa juga terima kasih ni ha, live TikTok Melaka FM. Terima kasih yang terus berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Tabik sikit ha. Terima kasih ya semua yang terus mendengarkan kami di mana saja berada. Semoga hari ni petang-petang hari ni baik-baik je. Balik kerja senyum ha, nak balik rumah, nak sampai ke rumah ni senyum ya. Apa sahaja masalah kat office tu, dekat tempat kerja tu, tinggalkan di sana ha, kan. Sebab kat rumah ni baliklah dengan senyuman ya. Yang masih bertugas, masih bekerja di jalan raya, elok-elok dalam perjalanan ya, semoga sampai ke rumahnya dengan selamat. Yang masih bertugas kan semoga dapatlah ya buat penghantaran tu dengan elok. Jangan kejar sangat tau ha, yang elok. Yang pastinya anda kena jaga pemanduan anda, itu paling penting. Kejap kita akan baca ucapan-ucapan ada rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman untuk petang-petang hari ini. Sebelum kita dengarkan Permata Hati nanti, kejap saja nanti terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. Selamat pandu, pandu berhati-hati ya. Moga sampai ke destinasi dituju dengan selamat. Dan juga yang mungkin mak abah saya kat rumah tengah menjamu selera, ada yang tengah makan dah ni. Kan, selalunya makan malam terus minum petang ya, terus makan berat ke ni. Ya, selamat menjamu selera lah ya. Ya, baru sampai rumah, alhamdulillah selesai dah kan terusan hari ni. Dapat tumpukan sepenuh keluarga, sepenuh masa dengan keluarga yang tercinta. Tapi jangan lupa ya, ada juga kawan-kawan, rakan-rakan kita di sektor perkilangan ya, ya, menjaga balai keselamatan. Kerja shift malam, jaga ibu tujuh nak start kerja ni, waktu-waktu tengah bersiap sedia ni nak bertugas. Kami doakan semoga langkah perjalanan anda pada petang ini, pada malam ini, bertugas dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih Mak Yam yang menyapa di TikTok, di nombor kami 0108061023. Cik Muhammad Zuhairi dari Mo, minta maaf ya, tak sempat tadi permintaan lagunya ya. Nanti insyaAllah minggu depan boleh sekali lagi sama-sama dalam segmen Pilihan Kuasa 2. Baik, terima kasih Kak Mas, menyapa semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Jangan lupa kejap lagi 6.30 minit petang kita ada siaran ulangan Permata Hati dengan tajuk hari ini, dua kalimah ringan di lidah, berat di atas timbangan, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali. Repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Corona A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan. Kita ikuti bersama.
1: Maukah aku beritahu kepadamu tentang perkataan yang paling Allah cintai? Ini kita apa? Nabi SAW kan bersabda kepada siapa? Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi kata, wahai Abu Dzar, nak tak aku bagi tahu kepada engkau satu perkataan yang paling Allah Taala suka. Perkataan yang paling Allah Taala suka. Maka Nabi SAW pun bagi tahu, sesungguhnya perkataan yang paling Allah Taala cintai, yang paling Allah Taala suka adalah Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Ini kan zikir ataupun perkataan yang Allah Taala paling suka. Apa? Subhanallah wa bihamdi. Jadi bila mana kita dah tahu perkataan ini ataupun zikir ini adalah perkataan yang Allah Taala paling suka, hendaklah selalu kita sebut tu. Subhanallah wa bihamdi. Bila masa saja tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, perkataan apa yang paling utama? Ini riwayat lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang lain, ayyul kalami afdal? Wahai Rasulullah, perkataan apakah yang paling yang paling utama, yang paling afdal? Maka Nabi SAW pun menjawab, apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk para malaikatnya atau hamba-hambanya adalah Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Jadi jelas kepada kita bahawa zikir ataupun perkataan ini adalah perkataan yang paling Allah Ta'ala suka, tuan-tuan. Jadi sudah pastilah bila mana kita selalu sebut ini, perkataan ini, sudah pastilah orang yang selalu sebut, Allah Ta'ala akan suka kepada orang tu. Sebab apa Allah Ta'ala suka kepada orang tu? Sebab orang tersebut telah menyebut perkataan yang paling Allah Ta'ala suka. Iaitu apa? Subhanallah wa bihamdi, tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi. Boleh kita amalkan ini, tuan-tuan. Sangat ringkas sekali, sangat mudah, tuan-tuan. Tak payah kita nak pergi amalkan zikir-zikir yang pelik-pelik itu. Kan, zikir-zikir yang bukan ataupun tidak datang daripada Nabi. Baik kita amalkan zikir yang datang daripada Nabi. Kan, yang selalu Nabi sebut. Dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan, subhanallah wa bihamdi, boleh amalkan. Ataupun yang tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah Taala dan segala puji baginya. Kami, iaitu Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Samurah bin Jundab, daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah taala arbaun, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Yang bermaksud, perkataan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ada empat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang bermaksud subhanallah, maksudnya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. La ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Allahu akbar maksudnya Allah maha besar. Kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. kan? Tidak mengapa bagimu untuk memulakan daripada perkataan yang mana pun. Kan maksudnya apa? Tak kisah. Kita nak mula dengan mana-mana perkataan. Kita nak mula dengan Alhamdulillah dulu ke? Nak mula dengan La ilaha illallah dulu ke? Nak mula dengan Allahu Akbar dulu ke? Tak kisah tuan-tuan. Yang penting kita sebut itu empat perkataan. Ini kita kata apa? Tasbih ataupun zikir empat perkataan. Kan? Yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa empat perkataan itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar, tuan-tuan. Dan dalam di akhir hadis ni Nabi sebut apa? Tak kisah. Kita nak mula mana-mana sahaja tuan-tuan, tak kisah. Kita nak mula la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Nak mula macam tu pun tak kisah tuan-tuan. Kan? Ataupun kita nak mula di tengah-tengah, kan? Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Kan? Ataupun kita nak mula di akhir, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tak kisah tuan-tuan, kan? Jadi boleh sama-sama kita amalkan ini.

0: jiran sepakat membawa berkat. Itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boys Ting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa peti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya

0: al-walidain. Kalau redha Allah Ta'ala ni atas redha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.
1: Lagu-lagu kerohanian yang

frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin baru mula bertugas, ya. Semoga tugasan anda, segala tugasan anda dalam apa saja bidang yang sedang dilaksanakan dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, ya. Yang mungkin masih dalam pemanduan, semoga sampai ke tempat destinasi anda dituju dengan selamat, dan paling penting sekali doakan semoga setiap langkah perjalanan kita ni langkah yang baik, ya, niat yang baik-baik. Semoga rezeki yang kita cari untuk keluarga juga rezeki yang diberkati untuk diberikan kepada keluarga yang tercinta, insyaAllah. Untuk maklumat, ya, azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka 7:19 malam, sebentar saja nanti.

0: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapanya asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

0: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumi masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: kasih kerana mendengar Mafia FM 102.3. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih.
0: Bermaksud mencari kesalahan orang padahal diri sendiri lebih banyak kesalahan.
1: Contoh ayat.
0: Usahlah kita mencela kelemahan orang lain. Takut pula kalau-kalau mengata dulang paku serpih, mengata orang awak yang lebih. Kerana sebagai manusia biasa, kita juga ada kelemahan.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, lah ke

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tuah berani. Laksana jebat. Dapat 8.5 minit malam untuk waktu ni. Jam seterusnya, DJ Murni temani anda di sini. Yang mana hari ni, Murni temani seumur lah rakan pendengar. Teman-teman otai-otai kami bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Ya, dan macam biasa jugalah. Kalau hari Selasa malam, kejap lagi 9.30 minit malam, bermulanya segmen Salam Namaste Apka Piara Gana. Yang mana waktu tu nanti yang hantarkan permintaan lagu, saya akan tunaikan mengikut turutannya. Macam selalu-selalu menikabarkan, ya, dah bagi tip dah. Ya? Kalau boleh hantar permintaan lagu tu, hantarlah 2-3 permintaan lagu agar saya dapat pilih salah satunya. Kok-koklah lagu yang satu tu, satu lagu tu yang tak ada, ya. Dan juga anda kata dah hantarkan kiriman di 01080610023, dah hantar awal-awal ni, jangan nanti hantar sekali lagi. Nanti nama tu terus hilang nombor giliran. Ya, jadi terima kasih yang hantarkan permintaan lagu awal dah ni hantar. Terima kasih yang diucapkan. Sekali lagi nombor kami 01080610023. Yang sedang bertugas, selamat bekerja. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang sedang mandu, elok-elok, ya. Semoga sampai tu dengan selamat, insyaAllah. Belum, untuk jam ni kita akan dengarkan Zoom Music tanpa henti. Dan juga untuk makluman semua muslimin dan juga musliman, azan isyak bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 8.35 minit malam. Sebentar nanti terus terdengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.
1: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
2: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Saya teringatlah dalam satu riwayat hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang baik lagi halal, maka bagi mereka akan mendapat pahala seperti orang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Masya-Allah tuan-tuan dan puan, tajuk saya hari ini adalah berkenaan dengan mencari rezeki yang halal khususnya kepada suami dan isteri. Bila mana tadi hadis yang saya bacakan tuan-tuan dan puan hari ini menggambarkan bahawa siapa yang bekerja untuk anak dan isteri ibarat pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Masya-Allah tuan-tuan, rupa-rupa tuan-tuan ya, orang yang mencari rezeki untuk anak isteri tuan-tuan, pahala sebesar itu tuan-tuan. Bila mana kita cari rezeki yang halal, pastikan ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan agar rezeki kita itu betul-betul halal dan tayyiban. Apa dia tuan-tuan ya? Yang pertama, dalam kita mencari rezeki tuan-tuan dan puan, jangan kita tinggalkan kewajipan kita kepada Allah. Sebagai contoh tuan-tuan, solat. Ada orang tuan-tuan berniaga, ada tuan-tuan bekerja tapi meninggalkan solat. Ini menyebabkan tuan-tuan rezekinya mungkin di situ akan mendapatkan sumber yang hari ini kurang kehalalannya. Begitu juga tuan-tuan bagi yang perempuan yang mencari rezeki, kalau boleh tuan-tuan tutup aurat. Kita berniaga tuan-tuan tapi dalam masa yang sama kita tak tutup aurat, yang menyebabkan tuan-tuan dan perempuan di situ berlakunya tuan-tuan dan perempuan adanya hari ini orang kata apa, rezeki yang datangnya daripada sumber yang hari ini tidak baik sebab kita tidak melaksanakan kewajipan yang diperintah.

0: Yang kedua, jangan menipu dalam kita mencari rezeki. Ini penting. Sebagai contoh, peniaga, jangan menipu dalam timbangan. Jangan menipu dalam pengiraan. Begitu juga dalam orang yang bekerja. Jangan guna hak orang lain untuk kepentingan peribadi. Mahupun bagi mereka yang mengambil masa bekerja itu untuk menggunakan masa peribadinya. Contoh, ada orang bekerja dengan kerajaan, tapi tuan-tuan waktu bekerja dia berniaga. Tak salah nak berniaga, tapi jangan gunakan hak kepentingan untuk peribadi. Ini akan menyebabkan tuan-tuan kehalalan itu akan ada keraguan di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, tuan-tuan, jangan ada pula unsur riba dan rasuah. Ini juga penting. Dalam kita nak mencari rezeki, tuan-tuan dan puan-puan, elakkan, seboleh-bolehnya elakkan dari unsur riba dan rasuah ini. Kerana tuan-tuan, ia memberi impak yang besar dalam rezeki yang kita cari. Yang keempat, ikhlas dan jangan mengharapkan balasan. Ada orang, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila dia bekerja, memang tuan-tuan, kita nakkan hari ini gaji. Kita bekerja, kita nakkan hari ini, orang kata, pengiktirafan dan sebagainya. Tapi yang paling penting, tuan-tuan, bila mana kita bekerja tanpa mengharapkan balasan-balasan di dunia, insyaAllah Allah akan hari ini kurniakan balasan di akhirat dengan lebih baik. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, paling penting sekali, jangan ada unsur syubhat atau keraguan yang melampau dalam kita mencari rezeki. Kerana apa? Ia juga akan memberikan impak yang besar dalam kita mencari rezeki yang halal. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita cari rezeki yang halal, pastikan kita jaga, kerana ia memberikan rasa impak yang lebih baik dalam diri kita, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam segmen yang akan datang bersama saya, Ustaz Fadhil Samin dan Aminda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Variasi lagu-lagu di Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
3: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alu Gajah.

Cikgu Murni di sini 9.18 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih rakan-rakan pendengar Melaka FM yang setia mendengarkan frekuensi kami 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan tak lupa juga sayap-sayap Melaka FM. Ha, terima kasih Kak Zahra, Mamat Renda, Mak Arif, Encik Badrul. Ya, terima kasih juga mengucapkan pada siapa lagi nama tadi ni? Ada nama rakan-rakan baru. Kecik, terima kasih Kecik singgah kat sini. Naresh, hai Naresh. Encik Samsuri ada. Abang Dentoyol pun singgah. Terima kasih Edo Amirul. Terima kasih Edo Amirul. Ya, tadi kata apa? Kita ada kata apa tadi ni? Ada macam-macam nama lah ni keluar. Wak Bom, terima kasih Wak Bom. Ya, ramai lagi. Terima kasih yang singgah-singgah kat sini. Nanti kita sebutkan lagi nama-nama rakan-rakan. Kak Ita Ismail, terima kasih. Ramai sebenarnya dah mula hantarkan permintaan lagu bagi Salam Namaste. 9.30 minit malam nanti. Kejap lagi ya. Ni kalau saya scroll-scroll ni, giliran dah sampai nombor 20 dah ni. InsyaAllah sabar baik. Sabis baik saya tunaikan lagu-lagu permintaan. Ada lagu-lagu yang macam samalah. Ada di filem yang samalah. Ada yang macam satis jiwa. Ya, minta lagu-lagu yang samalah. Nanti kita sekalikan ya. Ya, takkan kiriman di 01080861023. Syaratnya sama. Rakan-rakan TikTok pun sama nak dengar lagu. Perlu hantarkan kiriman di nombor yang sama. 01080861023. Jadi yang bekerja, kami temani anda malam ni dengan lagu-lagu Bollywood. Ya, yang sedang mandu pun sama. Yang dah nak tidur, rasa macam nak tidur. Terlupa hari Selasa lah. Hari Selasa kita nak joget lah. Sebab apa? Sebab ada lagu-lagu Bollywood. Ya, kami siapkan lagu-lagu Bollywood terkini. Lagu-lagu Bollywood klasik khas untuk anda. Peminat lagu-lagu Bollywood, kejap lagi 9.30 minit malam bermulanya permintaan lagu rakan-rakan pendengar Melaka FM. Tapi waktu ini, sebelum kita mula Salam Namaste, saya nak belanja dahulu lagu Hindi khas untuk peminat-peminat Salam Namaste Apka Pyaragana.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jemat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Salam, nama

Ya, salam namaste Abkar Piaragana. 10.16 minit malam waktu ni. Sedang menjamu selera. Kut-kut ada yang sambil-sambil dengar Bollywood terselapar pula malam ni kan. Cari burger lah kan kat mana-mana stall atau kedai makan. Terima kasih warung-warung, kedai makan, ya, stall-stall burger yang membuka frekuensi 102.3. Atau mungkin ramai yang bertugas malam ni kan, yang berniaga, kami doakanlah segala bentuk perniagaan anda dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki. Ada sampai bekerja tu goyang-goyang sikit kan. Yang tengah mandu nak goyang boleh, tapi elok-elok tau, dibenarkan bahu je. Pinggang, kaki tu jangan goyang lah, bawa kereta elok-elok walaupun tengah seronok dengan lagu Bollywood malam ni. Sambil-sambil tu jagalah pemanduan anda. Tapi bukan apa nak hilangkan ngantuk. Kalau waktu macam ni mungkin mengantuk sikit kan, dengar lagu tu kuat sikit, tak apa. Yang penting berhati-hati sentiasa. Baik, jom lagu seterusnya yang masih sempat lagi saya siarkan. Sehabis baik Muni akan cuba untuk siarkan, ya. Terima kasih atas permintaan lagu di 010-806-1023. Jom kita tunaikan permintaan lagu seterusnya, kiriman daripada Ismi Ita. Ni saya tak pasti kat Ita yang masa tu, sebab ramai nama kat Ita ni. Dekat TikTok pun ramai juga nama Ita. Terima kasih hantarkan kiriman di 010-806-1023. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem Mujistir Dosti Karoge. Sudi tak awak kawan dengan saya? Jani Dilme Tabseh tu. Katanya khas untuk semualah, ya, pendengar-pendengar Melaka FM. Tak lupa terutama yang berada dekat live TikTok. Terima kasih kat Ita. Juga kiriman daripada Mok Suraja alias. Nak dengarkan sebuah lagu. Saya pilih lagu dari filem Kurushetra, Ab Ka Ana Dil Dat Kana. Nyanyian Kumar Sanu dan juga Alka Yanik khas kepada Pak Tua Zainal Majid, Pak Wan Cak Cak Ba, Ramli Betamhulu, Kak Bin, Mak Long Hawa dan Mak Jah di Bukit Rambai, dengan ucapan selamat malam, mungkin sihat dan ceria selalu. Baik, jom dengarkan dahulu sebuah lagu nyanyian Sunu Nigam, Lata Mangeshkar, Rahul Sharma dan juga Anan khas untuk anda. Salam Namaste Ab Ka Piaragana.

0: yang kekal setia mendengarkan Salam Namaste dah pun 10.40 minit malam. Dah waktunya senang mandu ya. Pandu berhati-hati elok-elok tu. Yang kejap lagi nak balik dah ni. Ha, habis kerja pukul 11 malam kan. Tak sabar nak balik. Yang kejap lagi sikit lagi. Dah sikit lagi. Berbaki dalam 20 minit lagi sebelum tamatkan tugasan. Yang masuk kerja pukul 11 malam. Shift kerja malam. Dah sampai tempat kerja. Sempat lagi ni katanya. Sempat lagi dengan Bollywood ni. Terima kasih. Munir ucapkan. Baik, jom. Seterusnya nak tengokkan lagu permintaan Kak Zura Juju. Macam biasa kalau Kak Zura kena ada kiriman suara. Macam satu pasaan pula ya. Terima kasih Kak Zura. Jom kita dengarkan kiriman suara Kak Zura kita.
1: Assalamualaikum. Selamat malam Cikgu Muni dan Bos Paini. Salam namaste. Up KCH. Kak Zura Juju dari Warung di Bandar Pak Aim. Hari ni Kak Zura nak minta lagu filem Mela lakonan Amir Han, Twinkle Khanna dengan Faisal Han. Tajuknya Mela lah. Mela di luka atahi ikhbar ati jelajah tahi. Ditujukan buat semua peminat Salam Namaste Melaka FM. Buat otak-otak Melaka FM. Buat Mama Nomi, Mak Sena, Ida Syarida, Kak Wadia, Mak Nga, Mak Nap, Mak Ja, Mak Luma Hawa, Mak Usu, Pak Wan Cacaba, Kak Ji, Ari, dan semualah yang ada dekat TikTok tu, Kak Asina, Mak Zatul lah, semualah yang mengenali Zura Juju. Semoga terhibur. Apakah Piara Ghana. Terima kasih.
0: Sama-sama kasih Kak Zura. Terima kasih untuk permintaan lagunya. Sebab lagu ni kan dua versi kan. Saya siarkan versi yang keduanya. Kan? Sebab yang versi yang pertama tu. Yang memang nyanyian Akayat ni sendiri tu tiada kan. Tapi terima kasih Kak Zura untuk permintaan lagunya. Ada kiriman permintaan lagu daripada Cik Firdaus kita. Cik Muhammad Firdaus. Nak dengarkan sebuah lagu. Muhabbat Dilkasakun. Ini memang antara lagu yang saya rasa antara lagu yang cukup popular juga. Untuk Salam Namaste. Haraplah semua terhibur lain dengan lagu ni. Terima kasih. Jom kita dengarkan dahulu sebuah lagu yang menceritakan tentang satu pesta. Mela. Mela tu maksudnya pesta. Hasil untuk anda. Salam Namaste. Apka Piara Ghana.

nak rehat seketika. Pukul 11 kita nak dengarkan dahulu berita di Nasional FM. Ya, apa kata seketika nanti ni, kita akan terus siarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kejap nanti. Tapi sempat lagi satu lagu sebelum berita ni, kiriman daripada Azura. Nak dengarkan lagu, saya pilih lagu Camat Calo lah sebab durasi dia agak pendek sikit. Dia katanya lagu ni diminta oleh Azura dan juga ayahnya di Singapura untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih Sis Azura dan juga bapanya yang berada di Singapura. Kejap lagi kita akan kembali untuk segmen Salam Namaste Upcoming.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Dengarkan pilihan lagu-lagu Bollywood istimewa dalam Salam Namaste setiap Selasa 9.30 malam hanya di Melaka FM.

Ya, salam namaste. Apa khabar Ragana? Dah pukul 11. 22 minit malam. Jam terakhir Cikgu Muni temani semua rakan pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM, sayap-sayap kami di live TikTok Melaka FM juga yang temankan Borni dan juga Bos Benny kita. Kita saling teman berteman lah ya, hingga pukul 12 tengah malam. Terima kasih atas permintaan lagu sebentar tadi. Oh my darling, I love you. Sebuah lagu dari filem Mujiste Dosti Karoge. Yang mana lagu ni diminta oleh Cikta Corner kita. Semoga ceria selalu, diberi kesan baik buat semualah pendengar-pendengar juga staf Cik Tah Corner. Terima kasih Cik Tah ya. Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan yang masih sempat lagi saya siarkan. Sebuah lagu permintaan Cik Mahmer Limau kita. Dan dengarkan sebuah lagu lama dari filem April Fool 1964. Lagunya kalau tak silap saya lah April Fool Banaya. Saya harap betul lah lagu ni. Kalau salah, harap Cik Mah sudilah bagi tahu Cik Mah. Katanya menyapa semula pendengar setia Radio Melaka FM, DJ-DJ dan sayap-sayap Melaka FM. Terima kasih Cik Mah di Merlimau. Juga Arik Kana, terima kasih Arik dari awal tadi menemani kami di sini untuk salam namaste dan dengarkan sebuah lagu dari filem Diluali Janam-Janam. Okey, boleh? Apalah tak boleh kan? Layan dahulu April Fool Banaya. Khas untuk anda sebuah lagu nyanyian Muhammad Rafi. Salam namaste, Apka Piaragana.

0: Ya, Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih ya nak menyapa rakan-rakan di live TikTok Melaka FM, juga Mr. Joe kita, Abang Z1357, Encik Ahram dari Kinah Batangan. Terima kasih dari awal tadi menyapa kami di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Arik, kata nak tidur pukul 12.01 minit tengah malam nanti Kak Muni baru nak tidur. Terima kasih Lady Patricia, Katak Melatah ni rakan baru, kenalan baru kami. Cik Hairus, terima kasih. Kak Zahra, Sasu Saleh, terima kasih. Adik Mirul, ya, Cik Badrul, Cik Takhir, Sis Ija, Cik Muhammad Firdaus dan anaknya. Dengan lagu dah tidur dek, eh, sekolah dek, ya. Mr. Joe, terima kasih. Kak Rusnani Ahmad, Kak Azura, Abis Mutar, Mamat Random, Kak Yani Hisham, Normi Juki, Aki Kutens, Kak Sabar, ya. Terima kasih ni antara nama yang saya sempat nak sebut ni. Nanti kita sebut lagi nama kalau ada tertinggal, ya. Kalau tak sempat juga, minggu depan saya sebut. Sebab saya tahu ini peminat-peminat lagu-lagu Bollywood ni sudi temankan kami setiap malam ni. Terima kasih ya sebab menemani penyampai-penyampai Melaka FM di TikTok Melaka FM. Terima kasih yang belum pernah ikuti kami, jom follow ramai-ramai, ikuti ramai-ramai akaun TikTok Melaka FM dan semua platform media sosial yang kami ada. Baik, jom tunaikan lagi lagu permintaan, masih sempat lagi. Cuma saya nak maklumkan, anda kata ada lagu-lagu yang tak ada, ya, macam kiriman daripada Aminovi Adam ni, ha, minta maaf tau lagunya tiada, ya. Tapi menyapa semula kawan-kawan Sodikin, Choking, Ipin, Afiq, Mamat Costa yang lepak di Warung Anca, eh, ha, diajak ramai-ramai dengan Melaka FM. Terima kasih ya Aminovic. Okey, kita ada kiriman suara sebenarnya daripada Mak Yah Jasin, baru sempat saya siarkan. Mak Yah, siapa kau ucapan pada siapa ni Mak Yah?
1: Assalamualaikum Umi. Mak Yah nak minta seberang lagu dalam filaman. Tujukan lagu ni kepada Mak Nap Suarga, Haji Kadir Suarga, Mak Su Raja Alias, Ramli Bertamulu, Bijeram, Nani Pelangai, Ram Lubuk Cina, Mak Su Dasin dan semua yang mendengarnya. Selamat malam Umi, balik hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Yah Jasin, ya. Saya sekali kalah dengan lagu firman tadi kan. Terima kasih Mak Yah untuk permintaan dan sebarang lagunya tadi. Moga Mak Yah baik-baik selalu, ya. Ya, nak lena ni kan, mungkin ramai mak-mak saya, bapa saya nak tidur dah ni. Mimpi indah-indah belaka, ya. Jom tunaikan lagu permintaan pada malam ini. Sebuah lagu permintaan kiriman daripada Lutfi Daim, nak dengarkan lagu dari filem Chennai Express. 1, 2, 3, 4. Lagu ini ditujukan khas untuk seluruh keluarga yang mendengar Melaka FM, terutamanya mak tersayang, ya. Katanya tak lupa juga untuk semua berada di PDK seluruh Muo kan. Terima kasih Ain Mahirah dan juga Lutfi Daim. Okey, juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada siapa ni, nama ni sejak Ain Bacang, Ain dari Bacang, dan dengarkan sebuah lagu dari filem Kahuna Perhe, tak silap saya, Ikepal Kajina Has. Menyapa kawan namanya Noji, tinggal di Limbongan tu, dengan ucapan tidur awal, esok nak kerja pagi-pagi. Macam mana kawan nak tidur ni, kawan nak dengar lagu. Terima kasih Ain Bacang, ya. Lain dahulu, 1, 2, 3, 4, sebuah lagu dari filem Chennai Express, lakonan Syarukhan, hasta anda. Salam namaste, apka piaragana.

Muni di sini menghampiri pukul 12.30 malam bermakna saya Muruni Safinas Abu Salim mengundurkan diri dahulu. Kita tutup tirai bagi salam namaste Apka Piara Ghana edisi 9 Jun 2026. Terima kasih mengucapkan kepada semualah rakan pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM, sayap-sayap Melaka FM yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, di frekuensi, di RTM Klik ataupun yang berada di live TikTok Melaka FM. Ya, insyaAllah kita akan bersua di lewat tu. Ya, hari Khamis nanti pula. Dan tentunya kepada rakan-rakan kita di luar sana, rakan-rakan pendengar yang masih bertugas, masih kerja ni kan, kejap lagi 12.30 malam bertemankan rakan-rakan saya di National FM pula. Ya, geng burung hantu akan temani anda yang nak tidur dah ni. Ya, nak lena dah tadi nak tidur tapi tak dapat tidur dengan lagu-lagu Bollywood. Ya, tutup mata, mimpi indah-indah belaka. Jangan lupa baca doa tidur, doakan juga semoga kita bangun esok menjadi hari lebih baik dari hari kita hari ini, insyaAllah. Terima kasih juga rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR, Kak Nani dan juga Abang Nizam K yang turut sama bertugas dengan Muni memastikan siaran Melaka FM lancar pada hari ini, pada malam ini. Dan tak lupa juga ni rakan-rakan saya di bilik balai pengawal yang sentiasa menjaga keselamatan semua warga kerja Melaka FM. Esok pagi bertemankan rakan segar saya DJ Lia akan temani anda untuk Gegar Pagi di hari Rabu pula. Dan kepada semua sekali lagi, jaga diri, jangan lupa untuk sentiasa tersenyum dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Ya, selamat malam semua, mimpi indah-indah belaka. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

0: Sabda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'un du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah tawakina azab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hanim bersiaran hari ini Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

Pastinya untuk Geng Burung Hantu. Hiburan bersama Geng Burung Hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, Geng Burung Hantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim? Sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okay? Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Gagarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Tracks FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan My TV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran itu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh bersiaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompeng, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu, kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan, bukan sekadar perpisahan tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita kena selalu pandai menyuruh, kita memang selalu menyuruh untuk orang move on, tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah, anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam-dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Borohan tu, inilah Nasional FM.

bersama Nasional FM sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang, wajib dibayar. Janji pula, wajib ditepati. Juga, ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka. Bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun, kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah. Bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan, bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik Nasional.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi. Masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau. Kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Daris Ons, okay, Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, hai. Assalamualaikum. Salam dari Miri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Pinsir Su, Body Face Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hani geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu segar-segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

Terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

ini Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah pelbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, yang ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda. Begitu juga, anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya. Kerana daripada tadi, ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya. Ili menemani saya. Bahari daripada tadi menemani saya. Lagi ada banyak lagi, Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni abang tak bohong, dari tadi menemani saya, saya tak kecewa. Macam tu juga, saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula, itu orang Perak kata tumpuk yuk awet, tumpuk dah, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia ni, ada juga antara-antara peminat ada rezeki lebih kan, bolehlah terbang ke sana untuk menyaksikan perlawanan berprestij dunia itu juga. Kalau kita tak pergi sana pun, untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia, jangan lepaskan peluang, jangan ketinggalan menyaksikan kejohanan kesemua 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung di saluran televisyen RTM, di saluran TV OK dan saluran Sukan, Sukan Plus, juga platform Unify TV. Anda juga boleh menonton kejohanan melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus bersama Radio RTM Nasional FM. Ini dia Geng Burung Hantu.

Malam Semakin Dingin. Dingin itu adalah sebuah penantian terus dengan hiburan kita. Sebuah penantian daripada Break Rose. Lepas ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Persona FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi pukul 4 dan 9 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan. Tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, jalan Bukit Akil, jalan Kuala Kerai mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu sepihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan. Yang berada di kawasan itu semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan, daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar. Itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma bukalah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Masalah, sama-samalah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng burung hantu, inilah Nasional FM.

Ziana Zain telah menghiburkan anda. Kepada yang dalam kesesakan, seperti abang dalam perjalanan ke Kuala Kerai, jalan Kuala Kerai dilaporkan mengalami sedikit kesesakan yang luar biasa. Tak pernah katanya jam yang melekat macam ni. Semoga sabar kepada abang-abang lori kita di luar sana. Ada juga yang mendengarkan kita selain abang-abang lori, abang-abang GIG, abang-abang Grab kita masih di luar sana mencari rezeki. Terus teruskan usaha anda, kerana tiada usaha yang tiada pulangan. Bukan saya yang kata, itu adalah kata-kata hikmah yang selalu dikongsikan, dan memang benar ya. Kalau kita berusaha, pasti akan berjaya. Semoga apa yang kita peroleh rezeki hari ini membawa berkat kepada dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Teruskan bersama setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

yang lebih mustajab daripada saya? Doa daripada kedua orang tua kamu. Oh, Habib sebut. Ya, betul lah. Kadang-kadang kita sendiri, tuan-tuan lah. Betul lah. Kadang-kadang kalau dengan ustaz, ustaz minta tolong ustaz semayang hajat. Boleh, tak ada masalah. Ustaz, doakan ustaz. Haji, doakan haji. Baba, Tok Guru, Syekh, ustaz, tolonglah ustaz. Saya ni ada masalah sikit lah ustaz. Saya perniagaan bla bla bla ke kerja ke apa ke. Tak kisahlah. Tapi kadang-kadang kita terlepas. Kita sendiri. Jangan cerita orang lain. Kita sendiri. Kadang-kadang aku ada mak. Kenapa aku tak minta kat mak aku lah? Hello, mak. Assalamualaikum, mak. Mak, Along ada masalah sikit lah, mak. Minta mak doakan, Allah Ta'ala bermudah. Kadangkala terlepas pandang. Satu. Yang kedua, kata ulama, ada doa yang mustajab yang kadang-kadang kita terlepas pandang sehinggakan satu kedudukan kita boleh jadi hebat. Satu kedudukan kita boleh jadi mulia. Doa daripada isteri kita. Ada dua orang wanita susuk tubuh yang kadangkala kita tak tahu dekat mana hidup kita barakah. Dulu sempit, dulu nak susah lah ustaz. Alhamdulillah lah ustaz, semenjak bagi allowance pada mak ayah, semenjak kadang-kadang tak banyak hello sepatah dua, kadang-kadang kalau rumah hujung-hujung minggu ke tak ada apa-apa ke, nah bawa pergi kuliah maghrib, lepas habis daripada tu kami pergi makan anak beranak. Alhamdulillah. Daripada dua keadaan itu tadi, kata ulama. Okay? Satu, nak gambarkan kepada tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan jadi punca kemarahan. Kerana itu bagai-bagai daripada hilang keberkatan. Lepas tu Nabi kata mulia orang perempuan, ibu tu. Ibu mulia. Nabi kata apa? Tiga kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali. Ulama tafsir huraikan. Kenapa disebut tiga kali? Ya Rasulullah, aku baru bernikah. Siapakah yang perlu aku utamakan? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ada mak dah." "Na'am ya Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka." Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali Nabi repeat. Kalau bahasa kita tiga kali ni macam kurang dengar lah. Sebab tu Nabi keep on remind. Tiga kali, tiga kali. Dah. Ulama hadis tafsirkan. Kenapa disebut tiga kali? Pertama, ibu kita 9 bulan 10 hari pegang kita, bawa kita, tanggung kita 9 bulan 10 hari, dikendongkan kita ke mana-mana. Satu. Yang kedua apa? Iaitulah melahirkan tu, beranak tu. Diri wiladah, dalam bahasa Arab dia panggil wiladah. Wah, wah tu tarik tu. Nah, kepala keluar dulu, tarik tu. Ui, na'uzubillah min zalik. Sebab itu di dalam hadis menyatakan seandainya wanita itu meninggal dunia di saat melahirkan. Bukan di saat mengandung. Di saat masa nak melahirkan, nak keluar tu. Allah Ta'ala cabutkan nyawanya bagai daripada pahala syahid akhirat. Pahala tu bukan kata tak perlu mandi, bukan kata tak perlu kafan, pakai kafan macam biasa. Nisbah pahala. Dua, kenapa disebutkan tiga kali ummuka? Kerana yang ketiga, iaitulah menyusukan hampir 2 tahun. Allah Ta'ala pinjamkan laban, susu kepada badan ibu kita untuk kita ambil susu tersebut. Jadi bila keluar, wal'iyazubillah min zalik. Uffin wala, jangan bercakap uff. Bahasa kita ah, Allah orang tua ni, ah mak ni, aduh serabutlah. Uffin dalam Al-Quran sebut ah punya. Kalau bahasa kita tak adalah, oh ah je tak boleh, yang lain boleh lah. Ah, lebih daripada tu lagi lah tak boleh. Perkataan Allah mak ni menyusahkan orang lah kadang-kadang. Apatah lagi hari ni tuan-tuan tengok gambaran akhir zaman. Minta maaf tak sebut, bunuh pun sanggup. Yang kata tanam mak dalam apa? Simpan dalam peti ais ke kat mana? Nah, usahkan bercakap kuang hajar zaman kita ni. Kerat mak, potong, bunuh. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan hujan akan menjadi panas. Maksudnya hujan akan berkurangan dan cuaca akan menjadi panas. Ah, mungkin ini je lah kot. Kalau kita nak nisbah tempat kita lah, Malaysia tercinta kita ni,
Mungkin yang tu je lah kot, kita macam tak berapa nampak. Sebab kalau nak kata hujan, minta maaf cakap ustaz, kalau nak kata hujan ustaz kata berkurangan, saya rasa kadang-kadang banjir kilat, ini je lah mungkin lah, belum lagi Allah Ta'ala takdirkan. Dan akan bertambah ramai orang-orang yang tercela. Apa orang yang tercela? Orang yang menjauhi ketaatan kepada Allah, melazimi berbuat maksiat. Tak heran lah, halal haram ke, wal'ayazubillah min zalik. Benda tu boleh ke tak boleh, tak kisah. Okay? Akan ramai bercambahnya orang-orang yang tercela, dan akan berkurangan orang yang baik. Kita dah bahas di awal tadi tu, berkurangan tu bukan kata dengan makna tak ada. Banyak konten-konten kalau kita tengok dalam negara kita pun ada. Mereka pergi buat dekat, baru ni saya tengok konten dekat KLCC punya taman, taman main tu, taman orang duk lega-lega tu. Dia bawa wallet dia, ada cameraman ambil, dia buat-buat jalan tepi orang yang duduk-duduk, dia buat-buat wallet dia terjatuh. 10 daripada orang tu, 8 sadaqallahul azim, innalillah naudia. dia buat-buat je, tapi dia ada cameraman, ada orang-orang dia lah perhati. Dia buat konten kan sekarang banyak macam tu kan. Kadang-kadang kita kata nak ambil pengajaran, jalan buat-buat ambil phone ke, buat-buat macam seluk poket, pak tertarikkan wallet tu, wallet tu jatuh. Jadi sajalah dia buat wallet tu jatuh kadang-kadang depan orang. Jadi orang tu duduk line clear tu, pak ambil. Tapi kamera tu dah tuju dia dah. Bukan kata tak ada. Ada yang saya tengok video tu, ambil pulangkan balik. Jadi ada, tetapi orang yang soleh, orang yang baik tadi berkurangan. Betul. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kita tengok handphone kita hilang lah. Handphone, tak kira lah kita tercicir ke, kita terlupa ke. Potensi untuk hilang tu lebih banyak. Bukan kata tak jumpa, potensi untuk hilang. Katalah nak buang air besar dekat tandas ke, letak sekejap phone tu ke, contoh Allah terlupa, selang 30 minit keluar toilet. Biasanya kalau masuk balik, tak ada. Itu diumpamakan. Bukan kata tak ada orang baik. Dan anak-anak akan menjadi tabiat berani melawan orang-orang tuanya. Lebih kuranglah, derhaka, kuang hajar, dah tak ada respect. Anak-anak berani melawan orang-orang tua. Tak kira lah orang tua ni bukan mak ayah semata-mata. Betul. Kadang-kadang minta maaf sebut, bila orang tu tegur, adik janganlah isap vape kat sini, awak tu perempuan, jaga sikit maruah. Alamak, orang tua ni. Nampak? Anak-anak, remaja, orang yang kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur-umur yang muda, dah tak ada hormat kepada orang-orang tua. Belal. Tak ada dah hormat dah. Susahlah, bukan kata tak ada lah. Boleh berlawan balik. Dah tak jadi satu perkara yang perlu dihormati lagi. Dan yang paling penting, na'uzubillah min zalik, orang-orang yang jahat, dia tulis dekat sini, pelaku maksiat, berani untuk melawan orang-orang baik. Betul lah. Berapa ramai hari ni orang kondem ulama, orang kondem mufti, netizen-netizen. Mufti ni belajar tak banyak ni. Dia ceramah mufti pula. Dia nahu sarah mantik balagah badik bayan pun boleh tentu lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mufti tu dia kan, ni mufti tak betul ni. Dia pula ceramahkan pula, la haula wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang benda macam ni tuan-tuan akan lalu. Jadi kita belajar ni bukan sebab kita nak tengok orang tuan-tuan, kita nak bawa dalam diri kita. Betul. Cara kerja, cara kita kerja. Bila balik dalam rumah tangga kita, cara dalam rumah tangga kita. Jangan duk bawa benda-benda macam ni. Bila kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, kita pergi surau, cara kita berintonasi dengan orang masjid, orang surau. Jangan duk tunjuk kita, style kita, kita ustaz lah. Nak orang muliakan kita, jangan. Kita pengerusi lah. Kita imam lah. Orang panggil aku datuk kot. Takkan aku, jangan.
Batu adalah baru ni seorang hamba Allah ni siap ustaz ni, dia terlambat lah nak buka kunci, subuh lewat, oh ada jemaah mengamuk, apa ni lambat-lambat. Nah, dia dah biasa, dia umur dalam 70, orang panggil meja lah dia, meja, dia dulu askar, bukan meja ustaz duduk ni, meja gelaran meja. Nah, ui, dia tegur depan khalayak ramai. Saya pagi tu tak ada, saya kuliah subuh. Kecoh. Saya pun urusi surau. Orang cakap bla bla bla bla bla. Saya pun datanglah pergi jumpa. Apa sah meja buat macam tu meja? Kalau kata dia terlambat pun manusia. Nah, kita bukan bayar dekat dia 1,500. Kita bayar dia 200, 200,500 tok siap. Legal daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Sekian, sekian, sekian. Cuma kalau surau ada lebih, kita top upkan imbuhan yang lebih. Tapi basic allowance dia banyak tu 200,500. Buka pagi-pagi. Macam inilah meja, saya cakap dengan meja. Saya cakap dengan dia lah. Macam inilah, saya ambil siap satu lagi, saya bagi meja. Sebab saya tengok meja datang 5 waktu tak pernah tinggal. Jadi macam ni, saya bagi meja RM250 sebulan. Saya luluskan dalam perbincangan dengan AJK saya. Tapi meja make sure, setiap 5 waktu, meja kena buka. Mampu? Oh, tak boleh ustaz. Saya kadang-kadang balik rumah cucu, aku tengok dia kecil besar masa tu. Nah, kita manusia tuan-tuan, tak boleh lari daripada silap. Bagi tahu saya dekat mana tak ada silap. Besar mana pun kita, kita pasti wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi kalau nak tegur, jangan sampai macam tu. Tok siap saya malu muka dah. Allahu akbar ustaz, dia tegur depan orang ramai. Saya terlewat tadi ustaz. Nah, memanglah dah masuk bip tu baru dia nak buka. Tet. 5.50 ke 5.48 ni, saya tak ingat baru ni lah. Lambat sikit. Nah, waktu dah bunyi bip tu baru dia nak buka anak kunci. Jadi Bilal nak masuk apa semua makan masa sikit lah. Mungkin 2-3 minit. Dia soundnya depan khalayak ramai. Saya lepas balik tu saya suruh pergi jumpa dia. Nah, saya kata meja dah biasa zaman kerja bagi arahan pada orang. Meja boleh herdik-herdik orang. Itu zaman meja dulu. Bila kita dekat lapangan masjid, lapangan surau, kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Tak usah duk tunjuk kita hebat lah. Barang kita mati besok, yang ni datang semayang jenazah kita. Yang ni lah tahlil pada kita. Yang ni lah baca Yasin pada kita. Tu saya duk tunjuk. Wah, tapi kita pun tegur dia cara face to face berdepan lah. Nah, cuma nak menyampai tak ada depan khalayak ramai. Nah, kita takut-takut mengaibkan. Cuma kita nak nampak siapa pun kita, apa pun kita di atas muka bumi Allah, semua sementara. Sekarang kita ada kuasa, waktu kita tak ada kuasa. Sekarang orang panggil kita ustaz, waktu kita ni tadi Allah Ta'ala dah ambil nyawa kita, orang tak panggil ustaz dah. Ustaz tu nak semayang buku apa kan jenazah dia? Tak ada. Orang panggil mayat ni dah settle ke belum? Dah mandi ke belum? Orang tak ada panggil dah arwah ustaz. Tak ada. Orang panggil siapa? Arwah tu dah semayang ke belum? Dia mandi dekat mana? Kapan dekat mana? Orang tak panggil dah arwah datuk, arwah ustaz, arwah Tan Sri. Orang tak panggil dah. Orang panggil arwah ni dekat mana ni? Nak semayang dekat mana? Ke bumi. Maknanya kita ambil jawatan, takhta, segala apa Allah Ta'ala pinjam. Tak salah benda tu. Tapi untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita jadikan sebagai apa? Jambatan menuju mardatillah. Jambatan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak salah. Biar ada jawatan, biar ada pangkat, biar ada kemuliaan antara makhluk sesama kita. Tetapi tidak lain dan tidak bukan, semata-mata niat kita, nawaitu kita untuk mendapat kedudukan yang terbesar, mendapat kita kata syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz rasa cukup dululah majlis kita, kuliah kita pada riang barakah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat kedudukan yang terbesar dan akan bersama tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kejayaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

ada tadi perkongsian dari Ustaz Nazri Nasir dalam Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri Akhir. Rakaman Raudah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri

0: Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

kasih kerana setia menemani saya Hanim dalam perjalanan anda, dalam urusan harian anda, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hampir selesai tugasan saya hari ini setelah 6 jam menemani anda dalam geng burung hantu. Selepas ini, tiga suara akan menceriakan hari anda, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 5.50 minit pagi. Hanim tinggalkan anda dengan kata semangat, setiap pagi adalah anugerah. Awali dengan rasa syukur untuk pintu rezeki. Saya Hanim undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah. Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya, tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga, ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah, ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya ya. Jadi pada saya, ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu kan. Jadi pada saya, ada masa di rumah baik Tapi ada masa di rumah kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah kat rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah mudah kita, bila kita jemput mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang, senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid, agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebit-kebit tengok kita ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah, apa saja dari segi literate-nya, aircon-nya ya. Dan di situ banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada, memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai, mungkin sampai 40-50. So usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya ya? Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah, akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna dan menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian itu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 10 Jun 2026, hari Rabu bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami tentunya di satu-satunya frekuensi Melaka FM, iaitu 102.3. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid DJ Lia ketemankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan pastinya pelbagai info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik saya akan kongsikan bersama dengan anda hari ini. Juga topik Gegau Pagi kita hari ini saya akan kongsikan dengan anda, tapi bukan sekarang, nanti di jam berikutnya. Okey, di jam ini kita akan dengarkan sekejap lagi bacaan surah Al-A'raf ayat 171 hingga 186, dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.49 minit pagi. Untuk rancangan Permata Hati yang bertajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim, dan juga untuk kapsul motivasi Jana Minda pula yang bertajuk Bully Physical, siri yang pertama. Tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Bandar Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional, dan sekembalinya nanti kita ada berita Melaka FM, info cuaca, kandungan berita hari ini dan juga info trafik saya akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM.

laksanakan. Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Siaran Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya

0: Zodiac FM 102 berpulang 3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wa idz

0: Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami mengangkat gunung Tursina ke atas mereka Bani Israel, seolah-olah gunung itu awan yang menaungi mereka. Mereka juga yakin bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Kami berfirman kepada mereka, terimalah dengan bersungguh-sungguh kitab Taurat yang telah kami berikan kepada kamu. Ingatlah, amalkanlah apa yang terkandung dalamnya. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa.
1: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ

Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak Adam daripada tulang belakang mereka, Dia menjadikan mereka saksi terhadap mereka sendiri, sambil Dia bertanya dengan firman-Nya, "Bukankah Aku Tuhan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, kami menjadi saksi." Yang demikian agar kamu tidak mengatakan pada hari kiamat kelak, "Sesungguhnya kami lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini."

0: عليهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
1: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu, sedangkan kami ialah keturunan mereka yang datang kemudian daripada mereka. Maka, patutkah engkau, wahai Tuhan kami, hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang yang sesat itu?
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami satu persatu. Semoga mereka kembali.

0: Amin.
1: Bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, berita seseorang yang kami berikannya pengetahuan mengenai ayat-ayat kami. Kemudian dia menjadikan dirinya terkeluar daripada mematuhinya. Lalu dia diikuti oleh syaitan dengan godaannya. Maka dia menjadi orang yang sesat.

0: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Dan kalau kami kehendaki, pasti kami tinggikan pangkatnya dengan ayat-ayat itu. Namun, dia bermati-matian cenderung kepada dunia dan mengikut nafsunya. Maka perumpamaannya ialah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Dan jika engkau membiarkannya, ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah itu, semoga mereka berfikir.

Sangat buruk perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka pula melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri.

0: Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah yang mendapat hidayah. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

Allah mempunyai nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang yang berpaling daripada kebenaran ketika menggunakan namanya. Mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan.

Antara orang yang kami ciptakan itu ada satu umat yang memberi hidayah dengan kebenaran, dan dengannya mereka berlaku adil.

0: Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan mengikut cara yang mereka tidak mengetahuinya.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tempoh kepada mereka, sesungguhnya perancanganku sangat teguh.

0: Patutkah mereka ingkar, tidak mahu memikirkan bahawa sahabat mereka Muhammad tidak sama sekali menghidap penyakit gila. Bahkan dia hanyalah seorang pesuruh Allah, pemberi peringatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Sesiapa yang disesatkan oleh Allah kerana keingkarannya, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat memberi hidayah kepadanya. Malahan, Allah membiarkan mereka meraba-raba kebingungan dalam kesesatan mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Najib Hasim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Hadis yang pertama iaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud solat dalam masjid, dia baca Al-Quran, Nabi mai daripada belakang, Nabi duduk di belakang Abdullah bin Mas'ud mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud dan berkata, siapa nak dengar macam mana Jibril baca dekat aku Al-Quran? Hampa dengar Abdullah bin Mas'ud baca ni, dia baca memang terbaik. Samalah juga dengan Abu Musa al-Ash'ari ketika Nabi SAW balik. Nabi sampai ke rumah Abu Musa, Nabi dengar Abu Musa baca Al-Quran. Maka Nabi SAW berhenti dan berdiri mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Keesokan hari, waktu subuh, ketika selesai daripada solat subuh, Nabi terpandang Abu Musa. Apa kata Nabi SAW pada Abu Musa? Abu Musa, semalam kami lalu dekat rumah hang, kami dengar hang membaca Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puji dia dengan berkata, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, laqad utita bimazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah mengingatkan aku akan lunak dan lembut dan sedapnya suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Bacaan yang kau baca menginangkan aku tentang saudaraku Nabi Allah Daud alaihi salam yang mempunyai suara yang teramat merdu. Begitulah suara engkau wahai Abu Musa al-Ash'ari. Ni yang kata Abu Musa ni. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga seorang sahabat yang amat kasih dan cinta pada Nabi ni. Cinta dia, kalau bahasa orang muda hari ni kita kata gila punya cinta. Baik. Cinta, orang kata apa? Sayang. Sayang yang teramat. Orang utara kami akan kata sayang nak mampuih. Sayang nak dekat isteri, sayang. Sayang macam mana? Sayang nak mampuih. Sayang nak mampuih ni sayang sungguh lah ni. Jadi sayangnya Abu Musa al-Ash'ari dekat Nabi ni sayang yang sungguh-sungguh, yang teramat. Sayang sehingga menjadikan pedih kalau sekiranya tak tengok Nabi. Sayang yang menghasilkan kerinduan. Kerinduan yang menghasilkan kesakitan. Dia solat Isyak, dah selesai dah, sorry, dia solat Asar. Dia solat Asar, dah selesai dah solat Asar, dia balik rumah dia. Bila balik dia rumah dia, dalam kepala dia dulu teringat dekat Nabi SAW ni, rindu dekat Nabi ni. Dia kata, tak boleh lah, otak aku ni asyik duk teringat. Apa dia buat? Dia siap-siap diri dia, dia keluar balik daripada rumah, pergi ke masjid. Tanya, apa nampak Nabi? Dia kata, no, dia jalan kut jalan sana. Apa Abu Musa buat? Abu Musa sanggup mengikuti jejak kaki Nabi SAW pergi cari Nabi, disebabkan hanya kerana kerinduan pada Nabi. Siapa dia? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an juga seorang sahabat yang Nabi pernah tegur dia dengan satu teguran. Nabi bukan tegur dia, Nabi tegur orang lain, tapi dia terasa. Akhirnya Nabi sebut juga benda tu dekat dia. Kata Nabi SAW satu hari, ma balu aqwamun la yufaqihuna jiranahum ma balu aqwamun la yatafaqahuna min jiranihim wa la yata'allamuna minhum wa ma balu aqwamun la yafaqahuna jiranahum wa la yu'allimuna jiranahum. Apa pendapat kalian, ada orang yang ada ilmu tapi dia tak bagi paham dekat jiran tetangga dia? Apa pendapat kalian, ada orang yang ada ilmu tapi dia tak ajar pada orang yang lain, orang kampung dia ataupun jiran tetangga dia? Dan apa pendapat kalian, orang yang tidak ada ilmu tak nak pergi belajar dengan orang yang ada ilmu yang tinggal dalam kampung dia? Apa pendapat kalian dengan orang yang tidak ada ilmu tapi tak nak ambil faham daripada orang yang faham yang tinggal berdekatan dengan dia? Macam kita lah, kita tinggal dekat masjid, ada kuliah agama, kita tak nak ambil faham. So Nabi tegur sahabat. Dalam ramai-ramai sahabat ni, Abu Musa dia terasa dia, sehingga dia tanya, ya Rasulullah, hang kata dekat aku ke? Jadi Abu Musa ni dia kata, semenjak hari itu tidak ada satu benda pun yang aku ambil ilmu daripada Nabi, melainkan aku balik ke kampung aku dan aku akan ajarkan seluruh orang kampung dengan apa yang aku dapat. Ni yang kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, seorang sahabat yang luar biasa. Apa cerita Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an? Dia kata, Pernah sekali, kata Abu Musa, Nabi SAW melambatkan solat Asyak sampai tengah malam. Baik, tadi kan kita tanya, apa soalan saya tadi? Saya tanya tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan kita nak buat solat Asyak lambatlah malam ni? Baik, kita nak buat solat Asyak lambat. Solat Asyak kita katalah 8.40 patutnya kita solat Asyak. Malam ni kita buatlah pukul 11.40. Tuan-tuan setuju ke tak setuju? Contoh, ha, kalau kita nak lambatkan solat Asyak ni, so apakah hukumnya? Itu satu. Yang kedua, boleh tak ustaz, saya ni ada function malam tu, ada event ke, ada whatever lah, ada apa pun, jadi saya sibuk sikit, saya balik pukul 12, saya penat. Jadi apabila saya penat, apa saya buat? Saya pun tidur dulu dengan harapan saya nak bangun balik pukul 4 ke pukul 5 nanti, barulah saya nak solat. Pukul 4, pukul 5 baru saya nak solat. So boleh ke tak ustaz macam tu? Baik, ataupun yang ketiga, ada sipulan, katalah nama dia Pak Mat Tempe. Pak Mat Tempe dia ni kerja pasal malam, dia sampai rumah pukul 12. Sampai rumah pukul 12 dia kata tak ada masalah, Asyak kan panjang. So kalau subuh pukul 6, pukul 5.50 baru dia solat Asyak, kerana dia kata waktu Asyak tu lapang dan luas, maka kita boleh solat pada keluasan yang ada tu tadi. So boleh ke tak boleh pada tiga situasi yang saya sebutkan tu tadi? Baik, sekarang bila kita baca hadis ni, kita akan faham tentang boleh ke tak boleh ke kita melewatkan solat Asyak sampai sebelum masuk waktu subuh. Sebagaimana kadang-kadang saya pun kadang ketika bawa kereta, bawa kereta ni balik kampung pukul 9, pukul 10 baru kita bertolak, kita tak solat Asyak lagi ni. Jadi kita sampai tengah jalan tengok jam pukul, ataupun kita keluar daripada rumah pukul sebelum asar, tapi kita berhenti dekat KL, kita nak solat jamak takdim takhir, kita kata takhir lah, draft kata sampai pukul 4, pukul 5 pagi baru berhenti, kemudian kita solat Asyak sebagai jamak takhir, boleh ke tak boleh? Contoh macam tu. Baik, bila kita baca hadis ni nanti kita akan faham. Jadi satu hari, kata Abu Musa Al-Ash'ari, Nabi SAW selesai daripada solat, Nabi kata, okey baik, Nabi kata apa? Ala rislikum abshiru inna min ni'matillahi alaikum annahu laysa ahadun minan nas yusalli hadhihi as-sa'ah ghayrukum. Satu hari Nabi SAW dia pernah lambatkan solat Asyak, kemudian dia bangun berdiri, dia kata dekat sahabat, tetaplah di tempat kalian. Nabi kata duduk. Okey, duduk sekejap. Selesai daripada solat, jangan bangun lagi, duduk sekejap. Nabi kata duduk sekejap. Kemudian Nabi pun cerita dekat depa. Depa tadi itu yang solat lambat Asyak dengan Nabi ni, Nabi kata dekat depa, sesungguhnya antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu adalah tidak ada manusia yang melaksanakan solat pada waktu ini melainkan kamu. Jadi orang yang solat Asyak pada waktu ni, tak ada orang lain dah, melainkan kamu saja yang solat. Bahasa mudahnya, tak ada orang yang solat dalam lingkungan pukul 11. Tak ada agama yang lain, tak ada mana-mana bangsa yang pergi ke rumah ibadat dia, pernah tengok mana-mana rumah ibadat pukul 11 malam, pukul 12 malam beribadat? Tak ada. Melainkan orang Islam sahaja yang beribadat di waktu tengah malam, pukul 10, pukul 11 ni. Jadi Nabi kata, relax, duduk dalam masjid, aku nak bagi tahu dekat kamu betapa tak ada mana-mana kaum pun yang solat macam kamu, melainkan kita sahaja yang solat. Maka ungkapan yang Nabi SAW sebut ini menyebabkan sahabat tersentak, terkejut. Kemudian apa kita nak kata? Memang betul apa yang Nabi kata ni, kerana ketika itu tidak ada orang yang mengerjakan solat melainkan mereka saja yang solat. Seumpama orang solat Asyak pukul 12 malam, adakah orang solat Asyak pukul 12 malam kat masjid? Tak ada. Kat rumah ya, tapi dekat masjid tidak ada yang solat Asyak pukul 12. Paling kurang kita ada ceramah, kita solat Asyak pukul 10, bukan? So Nabi kata tak ada orang yang buat macam kita ni melainkan kita sahaja. Baik, maka apa yang berlaku ketika itu? Ucapan Nabi SAW ni menjadikan para sahabat tersenyum. Maknanya mereka ingat kita dah lambat solat hari ni, patutnya kita solat awal, kerana Nabi kata orang yang paling terbaik orang yang solat awal. Tapi malam ni kita solat Asyak lambat, Nabi sebut perkataan ni, mereka pun seronok balik. Nabi kata tak ada siapa hal solat macam kamu ni, melainkan kita-kita saja. So istimewanya mereka ataupun orang Islam yang mendapat keluasan solat Asyak yang mempunyai dua waktu. So solat Asyak ada dua waktu, Ada dua waktu. Yang pertama, waktu yang afdal. Dan yang kedua juga boleh dikira juga sebagai waktu afdal bila dilewatkan. Boleh dilewatkan. So, solat asyak termasuk di antara solat yang boleh dilewatkan. Tapi lewat ni lewat sampai setara mana kita nak faham. Baik, kita nak faham ni, maka waktu solat tuan-tuan kena faham dengan baik-baik pada malam ni supaya menjadi pedoman bagi kita. Waktu solat asyak adalah salah bagi siapa yang kata waktu solat asyak bermula daripada waktu asyak sampailah sebelum waktu subuh. Salah. Siapa yang kata macam tu, dia telah salah di dalam memahami waktu solat asyak. Habis itu bagaimana dengan waktu solat asyak ni? Maka waktu solat asyak ni kita bahagikan, bahkan tak dinafikan. Ramai kita ni salah faham tentang perkara ni. Sebenarnya waktu pelaksanaan solat asyak bukanlah sampai solat subuh, tapi ada dua waktu sahaja. Jadi pada cerita ini Nabi SAW dia sebut pada para sahabat, sesungguhnya kamu-kamu niat solat waktu ini, ini adalah waktu yang hanya diberikan pada kamu, tidak ada pada orang yang lain. So waktu solat asyak ada dua waktu sahaja. Waktu yang pertama, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni waktu yang luas untuk solat asyak sehingga pertengahan malam. Maksudnya kalau kita ada urusan apa-apa, kita nak solat pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, boleh tak? Boleh, pertengahan malam sampai pukul 12 malam tak ada masalah nak lewat sampai macam tu. Okey, baik. Maka waktu ni luas. Sengaja Allah jadikan waktu Isyak ni luas supaya sesiapa saja yang mungkin penat, keletihan, ada buat urusan apa-apa, dia boleh lewatkan sedikit solat Isyaknya sampai ke waktu tengah malam. Baik, ada pun waktu yang kedua dinamakan dengan waktu darurah. Apa dia waktu darurah ni? Iaitu waktu yang terdesak. Waktu terdesak ni tak dapat tidak. Kita disebabkan keuzuran kita. Okey, keuzuran yang macam mana? Untuk solat asyak, contoh seorang yang baru tersedar daripada tidur, dia terlelap. Dia tidur pukul 8:30 malam, letih sangat, tak semayang asyak lagi ni. Baru balik drive kereta jauh. Jaga-jaga, subhanallah, pukul 5:30 pagi. Masa solat, boleh solat Isyak tak kena qada ke? Tak perlu qada, dia boleh solat Isyak. Pasal apa? Waktu tu dia terdesak disebabkan kerana tertidur. Berdosakah dia? Dia tak berdosa. Antaranya lagi pula, orang yang pengsan, yang baru pulih, pengsan, jaga-jaga pukul 5 pagi. So tak ada masalah, dia boleh solat Isyak pada waktu tersebut. Ataupun perempuan yang haid, yang baru boleh mandi, baru kering tadi pukul 3 pagi, pukul 5 pagi dia dah mandi siap dah, barulah dia solat asyak. Maka dibolehkan pada orang yang dalam keadaan darurah ini. Maka ruang untuk solat asyak bagi keadaan yang terdesak sampailah waktu subuh. Adapun yang tuan-tuan haduk lepak kat kedai mamak sampai pukul 2 pagi, kemudian balik pergi tidur, kemudiannya pula kata nak solat asyak pukul 5, yang ni tak boleh, tuan-tuan berdosa. Ada faham? Okey, itu maksud dia. Itu maksud dia. Bagaimana kita hari ini kadang kalau menangguhkan solat asyak dengan sengaja. Contoh ada urusan pada awal malam, kemudian singgah pula kedai mamak lepak kat situ sampai tengah malam. Kemudian bila kita balik pukul 1, pukul 2 baru kita solat asyak, maka kata ulama keadaan ini dikira sebagai orang yang melambatkan solat. Nah, saya ulang balik, maksudnya solat asyak memang betul ada dua waktu. Tapi dua waktu solat asyak itu adalah yang pertama waktu ikhtiar, yang kedua waktu darurat. Waktu ikhtiar ni yang boleh kita solat, tidak dikira kita sebagai orang yang berdosa dan melambatkan solat ni, iaitu di antara awal daripada awal solat asyak tadi itu, masuk waktu ni sampai ke pertengahan malam. Disebabkan apa? Ada urusan-urusan yang kita terpaksa buat. Yang kedua waktu darurat. Waktu darurat ni sampai ke waktu subuh. Adapun yang sengaja melambatkan tanpa sebarang urusan, sengaja disebabkan urusan-urusan dunia, melepak, bermain dan sebagainya, maka dia tetap termasuk di antara orang yang melambat-lambatkan solat asyak dengan sengaja. So kita kena ambil perhatian di dalam perkara ini supaya kita dapat faham.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Najib Qasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi beri peluang kita bernafas dan mengecapi nikmat hidup yang baik, mencari rezeki di serata pelosok dunia, khususnya di Malaysia dan amnya di negeri tercinta kita, Melaka Bandaraya Bersejarah. Dan hari ini alhamdulillah, Ustaz Fazli nak kongsikan tajuk kita yang sedang hot. Kenapa saya kata hot? Sebab semua orang sedang risau berkenaan isu buli di kalangan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, bila sebut buli, tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang faham mungkin buli itu hanya sekadar kita pukul, kita bantai, kita hari ini orang kata apa? Tiba ya, kata orang Melaka kan? Tak, tuan-tuan

Dan mungkin sebab buli fizikal ni mungkin datang daripada tiga perkara. Pertama, mungkin ketidakpuas hatian. Itu biasalah. Yang kedua, mungkin sebab cemburu. Dan yang ketiga, sifat hari ni Azali ni yang suka buli disebabkan sejarah hidup dia. Dia pernah dibuli, dia pun nak buli kepada yang akan datang. Maknanya adik-adik ataupun orang yang akan datang lah. Maksudnya dulu dia pernah kena, pada masa sekarang dia pun sibuk nak buat apa yang pernah dilalui dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni kita kena bantu tuan-tuan. Dan masalahnya macam mana cara nak mengatasi buli fizikal ni? Yang ni semua kena dengar. Baik ibu, baik ayah, baik cikgu, termasuk anak pelajar sendiri. First, kalau berlaku buli ni tuan-tuan dan puan-puan, bagi tuan anak-anak ataupun tuan-tuan yang pernah kena, laporkan segera. Sama ada kepada guru ke, kepada kaunselor ke, kepada pihak berkuasa ke, polis sebagainya. Kedua,

0: undang-undang yang kuat dan akhir sekali perlu kepada sokongan emosi dan rawatan yang berterusan. Khususnya kaunseling lah. Sebab bukan apa tuan-tuan, kita tak risau kepada hari ini yang membuli. Sebab yang membuli ni kalau kita lapor, insyaAllah dia kena hukum. Tapi yang dibuli, mangsa buli tuan-tuan perempuan, nak pulihkan emosi dan semangat dia kadang-kadang melibatkan masa yang panjang. Jadi kita tak nak hari ini anak-anak kita atau masyarakat kita hidup dalam keadaan dibuli. Jadi sama-sama kita bantu agar buli ini dihapuskan secara merta. Jadi kita jumpa lagi akan datang. Jumpa saya lagi Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan.
1: Malaysia is an emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto, and then we are now focusing more on semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region and is expanding by leaps and bounds.
0: Terdahulu ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun, Datuk Seri Anwar menekankan pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI perlu berteraskan nilai kemanusiaan, kebijaksanaan dan tanggungjawab moral, bukan sekadar menumpukan aspek kecekapan dan produktiviti.
1: Let us be clear, we are not Luddites. We are all for embracing technological advancement, including AI. But if the machine is to enter our homes, our schools, our hospitals, our offices, our public institutions, and even our imagination, then the challenge will be indeed formidable.
0: Hari ini, Perdana Menteri dijadualkan menyampaikan ucap tama bertajuk Navigating Strategic Uncertainty di Forum Nikkei ke-31 bawah tema Working Together for a More Resilient and Prosperous Asia. Penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dijangka terus diperkasa menerusi cadangan yang akan dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 termasuk penyediaan insentif bersesuaian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan PMKS perlu menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan dan daya saing perniagaan.
2: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan. Ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dan seterusnya, seramai 2,727,926 pemilih berdaftar layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis, tentera serta pasangan masing-masing. SPR akan bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut memberi jaminan akan memudahkan urusan pengundi di Johor, khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
3: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sukan, jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa

0: Desember mula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya di Market FM. Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Melaka bakal menerima 30 ambulans baharu bermula tahun depan. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya terima peruntukan berjumlah RM500,000 bagi melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah program Bandar Selamat 2.0. Jenayah kewangan kini semakin kompleks apabila sindiket penipuan mula menggunakan teknologi baharu untuk menjalankan kegiatan mereka. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.
0: Terima kasih kerana mendengar Mark FM 102.3.

0: Kalau kita tak hormat diri, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami tentunya di 102.3. Hari ini saya DJ Lia temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Dan sekejap lagi pukul 8 kita akan bersama-sama dengan topik kita, topik Gegar Pagi pada hari ini. Kejap lagi Lia akan kongsikan bersama dengan anda. Dan juga waktu ini Lia tengah live di Tita Ulak FM. Jadi kalau anda nak borak-borak, nak kongsikan perkongsian anda dengan topik kita hari ini, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Sambil-sambil kita menyapa kawan-kawan kita, ada yang baru sarapan macam Mama Nomi ni, ha, dia buat mi goreng lembap, ha, sedapnya, letak telur mata kan. Ada juga yang makan nasi lemak pagi ni, apa jua juadah sarapan pagi pada hari ini. Jangan lupa untuk sentiasa kita ambil dengan makanan-makanan yang berkhasiat, mulakan dengan makanan yang berkhasiat. Dan kalau boleh kurang kan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Gitu. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.